0: Karena mengerahkan teknologi drone termal, tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
1: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
0: Direktur Koordinasi

0: Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
1: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmiji mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
2: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
0: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
4: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
5: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
4: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
7: Ivan Febri Rifaril.
4: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan Desa Bersinar di Kabupaten Kediri.
9: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan Desa Bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
8: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai Desa Bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
10: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
8: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan Desa Bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
12: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
12: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang, kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
13: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
12: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
15: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
16: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Gol! Oh nampaknya lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
15: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial ter

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez and Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Keluar Merah Putih atau KDMP Merah Putih. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun per tahun dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Purbaya, kini dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari Presiden di luar desain awal anggaran tersebut untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan rencana perubahan desain program KDMP, target Kopdes Merah Putih yang beroperasi pada tahun ini diturunkan dari 80.000 menjadi 40.000. Penurunan ini karena ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Hal tersebut ditegaskan oleh Purbaya. Sebelumnya diinformasikan juga bahwa Presiden meminta sekitar 30.000 koperasi siap beroperasi pada Juli 2026 ini. Bukan hanya memiliki bangunan saja, tapi memang betul-betul sudah beroperasi. Nah, apabila memang ada rencana untuk merubah desain dari pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, seperti apa perubahan yang memang harus dilakukan bergambar dari pelaksanaan yang sudah ada sekarang? Anda juga bisa berkomentar ya, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Pak Bimo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Prof. Prof, kalau memang ini ada rencana untuk merubah desain pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih begitu ya. Perubahan seperti apa yang memang harus dilakukan, Prof?
2: Baik, yang pertama selamat pagi. Terima kasih Pak Zaini ya dan juga pemirsa sekalian. Jadi kalau kita ditanya untuk diskusi berkaitan dengan apa yang harus dirubah, ini yang pertama adalah sebenarnya pemerintah ini kan melihat begini. Jadi ketika investasi itu di pool di Danantara gitu ya, ini yang namanya koperasi ini kan lembaga keuangan yang menyalurkan dari istilahnya dari investasi tadi bagaimana bisa produktif ya ke masyarakat. Nah, yang pertama saya rasa kita melihat dulu dari sisi target kemudian caranya ini untuk ke bisa turun ke masyarakat seperti apa, artinya bagaimana akses kemudahan untuk misalnya masyarakat meminjam untuk kegiatan produktif gitu ya, kemudian bagaimana pula masyarakat ini sektor-sektor apa saja yang kemudian ada prioritas gitu ya, sehingga bisa lebih tepat sasaran ini dari sisi ini ya, dari sisi yang demandnya ya, tapi dari sisi pengelolaan, Pak, ini juga menjadi perhatian. Nah, berarti bagaimana pengelolaan untuk koperasi ini bisa berjalan dengan lebih lebih akuntabel ya, lebih lebih terukur, transparan juga gitu ya. Karena selama ini kan, ada semacam pelatihan khusus untuk
1: manajer koperasinya.
2: Tapi kan apakah itu tepat dengan
1: sudah ada penguatan manajemennya atau belum begitu maksudnya?
2: Betul. Nah, lebih ke situ saya sih.
1: Ya. Tapi kalau disampaikan oleh Prof tadi berarti ini kan memang harus ada perbaikan dari sisi model bisnisnya seperti apa begitu, Pak Bimo?
2: Iya. Gimana?
1: Model bisnisnya harus seperti apa begitu ke depannya?
2: Iya. Saya rasa gini. Dana ada, modal ada.
1: Iya.
2: Kan? Sudah lewat dengan tadi. Ini tinggal bagaimana. Pertama, prioritas sektor-sektor mana yang mau dituju oleh koperasi ini, dan kemudian juga caranya agar masyarakat itu bisa, masyarakat juga memilih mana yang lebih reliable untuk dia punya akses meminjam untuk usaha mikro gitu ya, untuk mengembangkan kegiatan produksi mereka gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kalau sekedar ini masalah milih-milih, wah udah mending aja yang koperasi yang lain atau mending ke BPR atau mending yang lain kan gitu ya. Nah, ini perlu dicermati lagi oleh Kopdes Merah Putih, tidak sekedar kemudian ini program pemerintah, ada pemaksaan, ada harus begini gitu. Enggak, tapi juga secara rasional masyarakat juga disuguhkan dengan opsi yang lebih menarik gitu ya, lebih mudah untuk aksesnya gitu-gitu, menurut saya seperti itu.
1: Prof, tapi kan koperasi itu kan bukan hanya sekedar simpan pinjam ya, Prof ya. Tapi kan juga bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal ataupun hasil dari daerah bersangkutan, misalkan pertanian, peternakan atau lain sebagainya begitu ya. Nah, sudah ke arah sana belum sebenarnya, Prof?
2: Nah, ini ya tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana prioritas itu tepat sasaran, dalam artian sektor mana yang mau diprioritaskan.
1: Bahkan disesuaikan dengan daerahnya begitu, daerah tempat koperasi itu ada begitu ya.
2: Ini tadi menyampaikan kalau kearifan lokal, berarti mapping ini perlu, Pak. Pasti tahu ya, dan tadi dari sisi pengelolaan yang tahu daerah setempat adalah pengelola dari daerah-daerah masing-masing kan gitu. Nah, ini juga perlu ada tata kelola yang tidak sekedar memaksakan, dari pusat mintanya seperti ini gitu ya. Sementara daerah ternyata di lapangan berbeda.
1: Berbeda ya, kondisinya jadi, begitu.
2: Betul.
1: Misalkan dari pusat ada sinyalir kebijakan koperasi Desa Merah Putih ini seperti supermarket lokal misalkan begitu ya, menjual barang-barang seperti itu. Tapi sebenarnya punya kearifan lokal, mereka punya hasil pertanian yang bisa dieksplor lebih jauh oleh koperasi begitu ya, untuk kesehatan masyarakat. Betul. Misalkan begitu ya.
2: Iya aja. Dan juga kita harus memperhatikan juga karakter masyarakat ini seperti apa. Dalam arti bukan karakter sekedar dia memproduksi apa, tapi juga bagaimana aksesnya gitu. Jadi artinya masyarakat ini bisa tertarik untuk memilih opsi, saya mau artinya pinjam di Koperasi Merah Putih untuk kita produksi saya seperti apa. Itu juga perlu dicermati. Kan beda-beda, Pak, karakter masyarakat.
1: Setiap daerah beda-beda begitu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, ini kan jika memang tujuannya adalah untuk masyarakat begitu ya, lebih memberdayakan masyarakat ke depannya, tidak hanya simpan pinjam atau menjual barang begitu, ini kan perlu pengelolaan yang profesional. Nah, sejauh ini kan sudah ada pelatihan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, dengan adanya manajer-manajer yang nanti dikirim ke koperasi, koperasi bisa dikelola secara profesional menurut Pak Bimo bagaimana?
2: Ini juga menjadi PR lagi ya, Pak ya, ketika beberapa pemerintah ini kan top down ya, model MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat. Nah, kadang ini ya kalau tidak diperhatikan menjadi dalam tanda petik ladang ini ya, ladang kepentingan ya, artian jadi bukan terus sasarannya artinya kepada bagaimana pelatihan manajerial yang baik, tapi kemudian ini teman saya yang masukin sini nih, teman saya dilibatkan, ini jadi menjadi kronis
1: membuka mereka, celah lah penyelewengan begitu ya.
2: Betul. Ini yang juga perlu diperhatikan, dan mohon maaf Pak, bukan saya tidak menyukai proses pelatihan dalam artian kedisiplinan ala militer dan seterusnya ya, tapi menurut saya ya proporsional lah ya, bahwa ini kan tata kelola manajerial.
1: Ya, lebih pada penguatan manajemennya begitu, kemampuan di sana.
2: Betul.
1: Ya. Nah, ini kan Pak Purbaya sempat menyampaikan bahwa dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari presiden. Jadi presiden ingin ada perubahan desain pelaksanaan. Ini sinyal apa ini yang kalau Pak Bimo tangkap dari pernyataan Pak Purbaya itu?
2: Iya, tadi kembali ke diskusi sebelumnya ya, kita menyaksikan bahwa beberapa program pemerintah ini sebenarnya maksudnya baik ya, tujuannya baik, tapi ketika dia menjadi program yang khusus, yang spesial, kemudian menjadi ladang kepentingan
1: ya, apalagi skalanya besar begitu ya,
2: rent seeking ya, memburu rente gitu, ini kemudian bukannya kearifan lokal dalam arti kearifan lokal benar-benar yang memang meningkatkan pertumbuhan masyarakat atau ekonomi masyarakat, tapi justru malah kearifan lokal yang dimanfaatkan oleh raja-raja kecil di masing-masing ini untuk kemudian ya dia yang mungkin ini disebut sebagai oleh Pak Purbaya sebagai mereka dalam tanda petik main sendiri nih di daerah, di masing-masing spot-spot di daerah-daerah itu, mungkin itu ya.
1: Bisa. Nah, ini kan pemerintah juga punya target mendirikan koperasi sekian ribu begitu ya. Pak Presiden sih meminta 30 ribu sudah bisa beroperasi pada Juli ini. Nah, banyak yang menilai bahwa fokus pemerintah lebih kepada mengejar target pendirian, bukan pengoperasian yang lebih profesional. Itu bagaimana menurut Pak Bimo dengan komentar seperti itu?
2: Ya, memang kalau dari sisi ini kan, jangan sampai begini Pak, kita mapping juga sektor-sektor mana yang mau dituju, daerah mana dengan karakter seperti apa, gitu kan. Nah, kita perlu lihat juga jangan sampai tadi masif didirikan secara kuantiti ya, kuantitas, tapi ternyata itu hanya untuk memenuhi permintaan, maaf ya, tadi kepentingan-kepentingan lokal yang seperti maaf seperti MBG. Jadi oh, SPBG sudah didirikan karena memang ya ini kepentingan-kepentingan kroni lokal dan
1: lebih ada pemburu rente di situ begitu maksudnya Pak Bimo.
2: Nah,
1: ini kan juga ada kritik dari masyarakat ya. Beberapa koperasi ternyata tadi juga pendengar kita memberikan masukan juga didirikan di tempat yang ternyata jauh dari pemukiman atau pusat ekonomi masyarakat. Ada yang dekat dengan hutan atau lain sebagainya begitu ya. Meskipun Pak Menteri Koperasi mengatakan bahwa jumlahnya tidak sebanyak koperasi yang sudah berdiri. Nah, itu bagaimana evaluasi Pak Bimo soal itu?
2: Ya, kembali ke tadi Pak Yadi. Benar yang tahu tadi Bapak menyampaikan, Pak Zaini menyampaikan kearifan lokal ini penting ya, untuk mengerti karakter masyarakat sehingga tepat sasaran. Tapi kalau kemudian di mapping ternyata ada yang ekstrim ya, ini kan lucu juga. Misalnya kok ditempatkan di daerah yang jelas itu tidak
1: jauh dari akses masyarakat begitu
2: ya, akses masyarakat, dan juga jadi pertanyaan questionable juga gitu, taruh di situ buat apa gitu. Jangan sekedar tadi memenuhi kuantitas tadi dan itu ada proses, ada kepentingan antar mereka. Nah ini jadi menjadi masalah kan gitu ya. Jadi masyarakat juga bisa menilai nih, udah bisa menilai sendiri gitu, artinya loh kok ada yang janggal nih dari proses pembangun koperasi ini kan gitu.
1: Jadi ini memang agar koperasi Desa Merah Putih on the track lah, sesuai dengan target dari Pak Presiden, harus banyak pembenahan juga lah begitu ya Pak Bimo ya.
2: Ya dari sisi demandnya, kita mau ditunjukkan ke siapa, dan dari sisi supaya tata kelolanya seperti apa gitu.
1: Karena kan tujuannya kan mengentaskan kemiskinan ekstrim, kemudian memperkuat ketahanan pangan melalui ekonomi kerakyatan begitu ya. Nah ini memang tujuan besar sebenarnya Pak Presiden, tinggal pelaksanaannya sesuai on the track atau tidak, ini yang harus memang diperhatikan. Makanya Pak Purbaya kemarin mengatakan akan ada perubahan desain pelaksanaan begitu. Ini sudah sinyal perubahan kelihatannya begitu Pak Bimo.
2: Ya, karena saya rasa begini ya, dari sisi pemerintah sendiri sudah mulai merasa bahwa mungkin akan ada semacam dalam sisi, saya nggak tahu ya Pak Purwaya mengestimasi seperti apa, kerugian-kerugian dari sisi ini didirikan dengan biaya seperti ini, kok dampaknya artinya dari sisi valuasinya kok belum nampak gitu kan. Jadi banyak loss-nya ya dalam sisi, mungkin dari sisi itu kemudian Pak Purwaya mulai melihat loh, berarti ada beberapa spot-spot yang ternyata didirikan tidak tepat sasaran gitu kan. Karena banyak loss-nya dari sisi, sekarang kan kuantitas banyak ternyata dampaknya nggak
1: terasa oleh masyarakat ya. Begitu.
2: Betul. Baik, bahkan tadi masyarakat udah mulai menilai dengan apa, transparan loh, ini kok ada yang aneh nih, janggal nih pembangunan seperti di tempat di hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dan seterusnya gitu.
1: Baik kalau begitu Pak Bimo, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini.
2: Sama-sama Pak.
1: Selamat pagi Profesor.
2: Sehat selalu ya, masih.
1: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Nanti kita akan berbincang juga ya dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSE Suroto untuk meminta evaluasi dari beliau juga sebagai salah satu praktisi koperasi juga ya, seperti apa perbaikan kedepannya yang memang harus dilakukan jika seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP Merah Putih.
0: Wawancara Pro 3.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. dengan semangat sportivitas. Mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Wawancara Pro 3.
1: Nah, kita masih membahas soal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Suroto. Pak Suroto, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, Pak Suroto. Masain. Pak Suroto. Baik, Pak. Kalau melihat pernyataan dari Pak Purbaya ya, tapi evaluasi dari Pak Suroto, koperasi Desa Merah Putih sejauh ini seperti apa sebenarnya, Pak?
4: Ya, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini atau KDKMP ini kan sedang dalam proses pembangunan infrastruktur ya.
1: Ya.
4: Jadi, saya kira saya juga belum berani banyak memberikan komentar karena koperasi itu dievaluasi kalau sudah operasional, tapi paling tidak sudah ada 1061 kemarin yang di
1: ya, yang sudah berjalan begitu
4: oleh pemerintah. Itu saya melihat juga sebetulnya saya juga dapat laporan dari lapangan, memang ada yang beberapa terhambat masalah pasokan barang dan sebagainya, itu masih terkendala. Tapi saya lihat ini kan masalahnya barang-barang yang yang disuplai ini seperti gas melon, terus yeah, kemudian beras SPHB dan lain-lain, barang subsidi ini, pupuk. Ini kan semua terkait sama policy yang dibuat oleh kementerian-kementerian. Dan kemarin saya juga lihat pernyataan, ada pernyataan di Rut Agrinas Pangan Nusantara yang yeah, membantu membangun ekosistemnya ini selama 2 tahun ini kan sudah ada pernyataan seperti itu. Nah ini kan ya secara terbuka bahwa ada hambatan dari kementerian-kementerian ini. Saya kira kementerian-kementerian inilah yang perlu dievaluasi juga oleh Pak Presiden. Mungkin Presiden melihatnya di obrak-abrik itu di situ kan, yang yeah, disampaikan oleh Pak Purbaya. Mungkin di situ ada mekanisme penyaluran barang-barang subsidi yang selama ini mungkin kita masyarakat ini tidak tahu bahwa kalau ada penjualan di atas HET atau harga eceran tertinggi itu sebenarnya tindakan kriminal.
1: Yeah.
4: Dan itu dibiarkan terus-menerus dan APH atau aparat penegak hukum juga sebagai pengawas ternyata nggak efektif. Nah, mungkin dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dimiliki oleh masyarakat di desa, langsung itu kan pengawasan kan berarti kan melekat ke masyarakat desa.
1: Yeah.
4: Pasokannya kalau terlambat kan bisa langsung alamatnya jelas gitu loh, Mas.
1: Yeah.
4: Saya kira itu baik juga kalau masyarakat jadi tahu dan bukan hanya itu, tapi penyaluran barang-barang subsidi ini kan barang publik. Barang publik itu memang ya tidak boleh dimasukkan ke jalur distribusi yang komersial. Kenapa? Karena akan menciptakan moral hazard.
1: Yeah.
4: Zaim misalnya sebagai pengusaha, saya berikan deviasi harga atau harga subsidi, terus kemudian Mas Zaim saya suruh menjual harga eceran tertinggi. Kenapa tidak tercapai? Karena Mas Zaim sebagai pengusaha pasti akan berpikir kalau bisa saya untung lebih banyak kan gitu.
1: Iya.
4: Yeah. Zaim dengan koperasi yang orientasinya memang untuk masyarakat, untuk benefit, bukan untuk profit oriented ini kan. Nah, saya kira pernyataan Pak Purbaya itu ada di situ dan beliau mungkin menginginkan Presiden ini menginginkan supaya betul-betul bisa terrealisasi itu barang-barang yang subsidi itu memang harus HET atau harga eceran tertinggi kan gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Yang
1: tapi
4: selama
1: Pak,
4: ini tidak pernah terjadi kan.
1: Oke. Okay. Pak Suroto, ini kan pendirian koperasi Desa Merah Putih kan filosofinya kan lebih dari itu Pak, bukan hanya sekedar menyalurkan barang-barang yang murah ke masyarakat begitu atau barang subsidi begitu ya. Tujuan utamanya kan mengentaskan kemiskinan ekstrim, kemudian juga memperkuat ketahanan pangan melalui ekonomi kerakyatan. Koperasi ini juga didirikan untuk memotong rantai pasok agar harga kebutuhan pokok bisa stabil, itu oke lah masuk seperti tadi penyediaan barang begitu ya. Dan ini kan juga untuk memajukan hilirisasi produk pertanian ataupun peternakan dan juga perikanan begitu. Nah kalau fokusnya distribusi barang, bukankah agak melenceng jauh Pak dari filosofi awal rencana pendirian begitu?
4: Ya enggak Mas, kan tadi barang-barang subsidi itu kan barang publik, itu kemudian disalurkan ke jalur distribusi ini supaya masyarakat itu tidak lagi beli di atas harga eceran tertinggi gitu.
1: Yeah.
4: Itu kan mengoreksi, bayangkan gas melon itu angka signifikan loh Mas. Itu masyarakat kalau beli pada umumnya kan 21.000 itu rata-rata, anggaplah begitu, ada yang 25.000.
1: Yeah.
4: Dan bahkan mengalami kelangkaan, oplosan, pupuk itu banyak yang dipalsukan loh Mas. Kasus-kasus seperti ini terjadi kenapa? Karena masyarakat tidak bisa mengawasi langsung kan yeah. gitu. Kalau koperasi kan karena lembaga demokratis, jadi dia bisa mengawasi langsung. Jadi ini signifikan, kalau gas melon itu kurang lebih 3 miliar tabung
1: yeah.
4: satu tahun, itu angkanya 17-18 triliun Mas. Jadi selama ini kan masyarakat ini kan pendapatannya daya belinya menurun atau daya belinya menjadi rendah, itu kan karena faktor-faktor seperti ini. Jadi itu
1: yeah.
4: tidak bisa disepelekan, itu baru satu gas melon.
1: Yeah.
4: Itu
1: artinya bisa mengurangi beban masyarakat lah begitu ya?
4: Betul, okay. Dan itu signifikansinya itu besar sekali karena di nota keuangan kita itu 2026 itu kan 310 triliun itu kan
1: yeah.
4: subsidi non-energi sama energi itu kan segitu. Belum lagi angka keekonomiannya yang tadi dirampas oleh para mafia jalur distribusi ini.
1: Ya,
4: kan?
1: Artinya itu kena lah dengan maksud menjadi koperasi merah putih, memotong rantai pasok ya, dan juga ya, mengentaskan ya. Kemiskinan ekstrim dan akibat beban yang dikeluarkan masyarakat yang membeli barang lebih mahal, harusnya lebih murah begitu ya, Pak ya, Suroto itu ya, kan masuk subsidi, ya ke situ ya.
4: Subsidi pemerintah itu kan untuk itu, sehingga masyarakat ini gimana mau bergerak kalau dia pendapatannya sudah diambil sama mafia jalur distribusi barang subsidi. Dan
1: yeah.
4: ini kan menurut saya ini sudah menganiaya rakyat, karena apa, pemerintah itu kan menetapkan HET atau harga eceran tertinggi itu untuk itu satu hal Mas.
1: Tadi
4: Mas Syaim Zaini Mas Zain sampaikan bahwa ini fungsinya juga untuk mengentaskan kemiskinan
1: yeah.
4: dari konteks hilirisasi produk. Nah selama ini juga tidak ada kelembagaan ekonomi masyarakat yang berfungsi untuk apa? Untuk menjadi off-taker dari produk-produk masyarakat secara efektif, kan cuma Bulog doang. Dan
1: yeah.
4: itu pun Mas Zaini tahu itu sangat tergantung dari polisi fiskal pemerintah
1: yeah.
4: yang sangat terbatas tentunya kalau kita mengandalkan terapan.
1: Bulog begitu. Dan koperasi bisa menyerap itu kelebihannya begitu, yang tidak diserap oleh Bulog.
4: Ya.
1: Gitu ya.
4: Koperasi ini memang fungsinya adalah bukan hanya itu, bukan hanya untuk meningkatkan serapan, tapi
1: yeah.
4: juga meningkatkan bargain harga yang selama ini juga diambil alih oleh mafia kartel pangan kan gitu. Nah ini kan ada transfer cost misalnya yang dilakukan oleh para mafia kartel pangan yang biasanya itu korbannya adalah yang paling lemah itu adalah para petani.
1: Yeah.
4: Petani ini kan sudah lemah dari sejak inputan Mas, maksudnya apa? Beli pupuknya tadi sudah
1: mahal, yeah.
4: bermasalah. Terus kemudian belum lagi ketika mereka itu menghadapi keseharian, kebutuhan sehari-hari beli dipenuhi oleh para rentenir.
1: Yeah.
4: Terus kemudian ketika panen mereka harus jual kepada tengkulak yang harganya pasti ditekan. Nah transfer cost atau transfer pembiayaan yang dijadikan korban itu selalu adalah orang yang paling lemah.
1: Yeah.
4: Nah, dengan adanya koperasi ini, itu akan meningkatkan bargain atau meningkatkan posisi tawar dari petani sehingga mereka bisa kemudian meng-create mungkin hilirisasi atau apa yang disebut dengan produk-produk yang sudah barang jadi, bukan hanya
1: yeah.
4: Nilai tambah ekonomi di sektor ini ya.
1: Yeah. Artinya bisa memutus mata rantai yang membebani petani lah selama ini begitu ya Pak Suroto ya?
4: Saya melihat kooperasi-kooperasi pertanian, kooperasi di desa yang ada di luar negeri, di negara-negara maju, fungsinya itu bahkan apa Mas? Mereka itu bisa membangun
1: yeah.
4: kekuatan dari on-farm, off-farm, sama non-farm bisnis terintegrasi.
1: Yeah.
4: Terus kemudian mereka nilai tambahnya semua kembali ke petani, Mas.
1: Oke, okay. ya. Yeah. Pak Suroto, ini satu lagi kan, Pak. Untuk mencapai tujuan itu betul-betul memang manfaatnya besar bagi masyarakat, kan perlu pengelolaan yang profesional ya, Pak Suroto ya, bagi koperasi Desa Merah Putih. Sekarang ini kan sudah disiapkan manajer-manajer koperasi. Nah, harusnya seperti apakah pengelolaannya menurut Pak Suroto?
4: Ya memang harus profesional dan transparan, karena sekarang kalau transparansi kan bisa dibantu dengan digitalisasi
1: yeah.
4: kan gitu. Nah, saya lihat ini Agrinas Pangan Nusantara BUMN, entitas BUMN yang diperintahkan untuk membangun fisiknya ini juga kalau menurut saya harus bertanggung jawab juga sampai kepada tahap membangun ekosistem bisnisnya. Jadi presiden itu maksud saya presiden ini perintahnya harus jelas ini sekarang yeah. Ini kan belum jelas kemana nih Agrinas Pangan kah atau apa BUMN yang lain atau kementerian teknis kan gitu. Nah saya kira yang dimaksud dengan atak-atak oleh Pak Purbaya ini maksud saya kira bagaimana yang jalur-jalur distribusi yang tadi itu masih kacau terus kemudian belum terintegrasi ini supaya segera diintegrasikan kan yeah. Gitu. Kenapa kalau tidak Mas? Ini kan Pak Purbaya juga penanggung jawab fiskal kan. Yeah. Jadi beliau pasti melihat sustainability dari proyek-proyek yang dibiaya ini supaya memberikan dampak atau efek pertumbuhan ekonomi dan atau paling tidak meningkatkan daya beli masyarakat secara sustainable. Ini kan menjadi tanggung jawab fiskal Pak Purbaya sehingga yeah. Beliau saya kira juga apakah itu memang betul-betul keinginan presiden atau tidak. Ini provokasi yang penting juga. Pak Purbaya ini kan orangnya agak sedikit provokatif kan.
1: Tapi kalau memang targetnya untuk memperbaiki program besar pemerintah itu baguslah begitu ya Pak Suroto ya.
4: Ya, saya kira tanggung jawab fiskal itu ada di Pak Purbaya dan ya. Masyarakat dalam hal ini tentunya yang paling penting adalah kebijakan pemerintah ini akan memberikan nilai tambah ekonomi atau ya. Atau malah justru akan merugikan masyarakat itu yang
1: ya. Paling baik pokok. Kalau begitu. Pak Suroto, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
4: Sama-sama, Mas.
1: Ya, selamat pagi, Pak Suroto.
4: Iya, Mas.
1: Nanti kita akan update ya bagaimana perkembangan terkini koperasi Desa Merah Putih. Jadi jelang Wata Berita ya pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun berada, kita selanjutnya ikuti ibadah Minggu edisi hari ini 5 Juli 2026 dengan tema Undangan Tuhan untuk Datang Kepadanya oleh Romo Cornelis Kopong Suban dari Gereja Katolik Maria Gunung Karmel, Sumenep. Selamat mendengarkan.

0: Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang Aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang Aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan."

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kita manusia yang hidup di dunia ini tidak luput dari masalah atau persoalan atau beban hidup. Di dalam keluarga, antara suami istri juga seringkali ada masalah atau persoalan. Antara orang tua dan anak-anak juga seringkali ada masalah dan persoalan. Dalam kehidupan berkomunitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, kita seringkali mengalami atau menghadapi masalah atau juga beban hidup. Dan setiap masalah atau beban hidup yang kita alami, yang kita rasakan, selalu membuat kita untuk berpikir, apakah dengan masalah atau beban hidup yang kita rasakan, yang kita alami, membuat kita menjadi putus asa? Atau bahkan, apakah kita mau berjuang, berusaha untuk keluar dari masalah yang sedang kita hadapi? Pada hari ini, lewat sabda Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya karena ia tahu bahwa kita sebagai manusia yang masih hidup, yang masih berjuang di dunia ini, kita memiliki beban hidup. Dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya agar kita dapat memperoleh kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang Katolik, jangan berpikir bahwa dengan mengikuti Yesus, dengan menjadi pengikut Kristus, maka beban hidup kita menjadi hilang. Justru dengan menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus, kita menyadari bahwa ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak beban.

datang kepadanya. Atau kita datang kepada Tuhan yang mengundang kita. Maka beban hidup, masalah persoalan yang kita hadapi akan menjadi lebih ringan. Jangan berpikir bahwa dengan menjadi pengikut Yesus, salib hidup kita menjadi hilang. Justru menjadi pengikut Yesus, salib hidup kita menjadi lebih besar. Dan kita datang kepada Yesus agar kita dapat memikul salib hidup kita masing-masing dengan kekuatan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memikul salib dari rumah Pilatus sampai puncak Gunung Golgota. Dan salib yang ia pikul itu adalah dosa kita manusia. Dan ia memikulnya dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah merasa putus asa sehingga harus melepaskan salib yang sedang ia pikul. Tetapi ia tetap setia memikul salib sampai menuju puncak Gunung Golgota. Maka Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita tentang kerendahan hati, kelemah lembutan dalam diri kita, dalam hidup kita masing-masing. Kita menyadari bahwa sebagai manusia kita seringkali mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Seringkali kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, kekayaan kita sendiri, dan tidak membutuhkan orang lain, atau bahkan kita tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa saya lebih pintar dari orang lain, saya tidak membutuhkan orang lain. Seringkali kita mengatakan bahwa saya lebih hebat, saya tidak butuh orang lain. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya. Ia lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar tentang kelembutan, kita belajar tentang kerendahan hati dari Yesus sendiri. Sebagai manusia yang seringkali merasa diri lebih hebat, yang merasa diri lebih pantas, yang merasa diri lebih benar dari orang lain, kita hari ini belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan belajar dari Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang tahu menempatkan diri kita, yang bisa melaksanakan apa yang telah Tuhan Yesus kendaki, yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih,

0: dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan datang kepada Yesus dan belajar daripadanya, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kemampuan untuk bisa menghadapi setiap masalah, persoalan yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita, terutama sebagai murid-murid Yesus. Kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan, bukan supaya masalah atau persoalan atau kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini menjadi hilang. Tetapi kita berdoa supaya kita kuat dan mampu untuk memikul beban hidup kita. Kita kuat dan mampu untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan yang seringkali kita hadapi, kita alami di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat kekuatan dari Tuhan agar kita mampu memikul salib hidup kita, kita mampu memikul beban hidup kita, agar kita semua dapat memperoleh kelegaan, kita semua dapat memperoleh ketenangan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
1: Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang buta sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
2: Besitu yang akan datang mengadili orang hidup dan mati.
1: Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Doa umat kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putra-Nya.
3: Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepada-Mu sendiri. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, agar mereka selalu memandang tugas sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para penderita, semoga Bapa memandang saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan diri-Mu sendiri. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga Bapa memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kami, umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulan-Nya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang

Kita menggunakan anamnesis 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Dan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: Mari kita bersama-sama mendoakan doa tahun remaja, berjalan bersama remaja menuju 100 tahun Keuskupan Malang. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah para remaja yang Engkau percayakan kepada keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Malang. Dalam semangat berjalan bersama para remaja, bimbinglah kami agar mampu menghadirkan dan wujudkan Gereja Keuskupan Malang yang berwajah muda, siap mendengarkan, berani merangkul, dan senantiasa menumbuhkan pengharapan. Tuntunlah para remaja kami agar bertumbuh secara khas sesuai tahap hidup mereka, semakin dewasa dalam kepribadian, iman, dan cinta kasih. Semoga mereka sama seperti dengan Yesus Putra-Mu sendiri, yang ketika masa remajanya bertumbuh menjadi pribadi yang semakin besar, penuh hikmat, serta penuh dengan kasih karunia-Mu. Beranikanlah para remaja Katolik di Keuskupan Malang untuk terlibat aktif dalam kehidupan gereja, menjadi aktor pembawa di tengah dunia. Bangkitkan pula dari antara mereka panggilan suci menjadi imam dan religius yang siap melayani Keuskupan Malang dan gereja semesta, hingga pada akhirnya kami pun dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lebih besar, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria Goretti, Santa Agnes dari Roma, Santo Carlo Acutis, Santo Tarsisius, Santo Aloysius Gonzaga, Santo Dominicus Savio, Santo Yohanes Bosco, sahabat para remaja.
1: Doakanlah kami.
0: Marilah berdoa.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Mendengar, akhir pekan sering diisi dengan waktu luang yang terkadang berlalu begitu saja. Padahal, di waktu yang sama, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga bernilai. Salah satunya, mulai kegiatan Do It Yourself atau DIY. Kegiatan ini bukan sekedar mengisi waktu, melainkan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dengan kreativitas sederhana, barang yang biasa dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Akhir pekan ini, mari mulai dengan langkah kecil yang bernilai. Tentukan produk sederhana yang ingin dibuat. Pilih yang memiliki fungsi jelas, seperti tempat penyimpanan, dekorasi, atau kebutuhan rumah tangga yang berpotensi digunakan kembali atau diminati orang lain. Gunakan bahan yang mudah diperoleh dan terjangkau, seperti botol bekas, kain perca, kardus, atau toples yang dapat diolah menjadi produk baru dengan nilai guna. Perhatikan kerapian dan kualitas hasil, estetika dan keunikan. Gunakan warna, pola, atau desain sederhana yang membuat hasil terlihat menarik dan berbeda. Dokumentasikan dan manfaatkan hasilnya. Gunakan sendiri atau bagikan kepada orang lain. Bahkan, dapat menjadi peluang usaha kecil di masa depan. Pendengar, kreativitas yang sederhana dapat menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya menghasilkan barang, tetapi juga membuka peluang dan menumbuhkan rasa percaya diri. Karena nilai tidak selalu datang dari hal yang besar, namun dari apa yang kita ciptakan dengan usaha dan ketekunan. Mulai dari yang ada, olah dengan kreativitas, dan jadikan akhir pekan lebih bernilai.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Inspirasi akhir pekan ya. Saya pilihkan satu informasi di rri.co.id untuk Anda. Ini tentang manfaat teh hijau untuk menurunkan berat badan ya. Jadi memang teh hijau itu sudah lama dikenal, bahkan sejak ribuan tahun lalu, sebagai tanaman herbal yang efektif memberikan efek relaksasi sekaligus juga meredakan rasa cemas. Lebih dari sekedar penenang pikiran, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi teh hijau ini bisa membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, osteoporosis, penyakit jantung, hingga stroke. Dan berkat khasiatnya yang luar biasa, pendengar, belakangan ini teh hijau semakin populer dan juga banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Nah, salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Pendengar berkat khasiatnya yang luar biasa, teh hijau belakangan ini semakin populer dan banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Dan salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan di dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori. Berbeda dengan jenis teh lainnya, teh hijau ini tidak melalui proses fermentasi dalam pengolahannya. Dan proses alami inilah yang kemudian menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, sehingga teh hijau kaya akan senyawa antioksidan tinggi yang dikaitkan dengan sejumlah efek baik bagi kesehatan tubuh, khususnya untuk mendukung program diet. Nah, di dalam teh hijau pendengar ini ternyata terdapat senyawa antioksidan kuat yang disebut dengan katekin. Jadi senyawa ini diketahui memiliki kemampuan untuk membantu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh, terutama ketika seseorang melakukan aktivitas fisik atau sedang berolahraga. Tidak hanya itu, teh hijau juga mengandung EGCG, yaitu ini sebuah senyawa yang dapat merangsang produksi hormon pemecah lemak, sekaligus meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga lemak tetap terbakar bahkan saat kita sedang beristirahat.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sudah tiba. Bagi sebagian orang, ini waktu istirahat. Tapi bagi ibu rumah tangga, seringkali tetap sama. Urusan dapur, rumah, dan anak terus berjalan tanpa jeda. Padahal ibu juga butuh rehat, bukan hanya fisik, tapi juga hati dan pikiran. Sebuah penelitian menunjukkan ibu yang meluangkan waktu untuk diri sendiri atau self-care memiliki tingkat stres pengasuhan yang lebih rendah. Bahkan, ini bisa membantu mencegah kelelahan emosional atau parental burnout. Artinya, me-time itu penting, bukan egois. Nah, akhir pekan ini, yuk coba langkah sederhana berikut. Mulai pagi dengan tenang, bangun sedikit lebih awal, nikmati teh atau kopi hangat tanpa terburu-buru. Lakukan satu hal yang disukai, masak menu baru, nonton film favorit, atau sekedar istirahat sejenak tanpa rasa bersalah. Ajak anak terlibat, masak bersama, rapikan rumah, atau membuat aktivitas kreatif sederhana. Rapikan satu sudut rumah, tidak perlu semuanya. Cukup satu bagian kecil yang membuat suasana lebih nyaman. Tutup hari dengan rileks, jalan santai sore hari, atau duduk di teras menikmati udara segar. Pendengar, akhir pekan bukan soal pergi jauh, tapi tentang memberi ruang untuk diri sendiri. Ruang untuk bernapas, ruang untuk merasa cukup, dan ruang untuk kembali menguatkan diri. Karena ibu yang bahagia akan menciptakan rumah yang lebih hangat. Selamat menikmati akhir pekan, tetap sehat dan jangan lupa bahagia.

0: 101.
1: Iya pendengar, di dalam teh hijau ini terdapat senyawa antioksidan kuat yang disebut katekin. Jadi senyawa ini diketahui memiliki kemampuan untuk membantu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh, terutama ketika seseorang sedang melakukan aktivitas fisik atau bahkan berolahraga. Tidak hanya itu pendengar, teh hijau juga mengandung EGCG, yaitu sebuah senyawa yang dapat merangsang produksi hormon pemecah lemak sekaligus meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga lemak tetap terbakar bahkan saat kita sedang istirahat. Nah, selain mengoptimalkan pembakaran lemak, teh hijau juga memiliki kandungan kafein alami yang bermanfaat bagi para penderita obesitas. Berdasarkan penelitian, kandungan kafein tersebut terbukti dapat membantu mengendalikan nafsu makan, dan ketika nafsu makan dapat dikontrol dengan baik serta diimbangi dengan pola makan yang sehat, maka proses penurunan berat badan juga akan berjalan jauh lebih efektif dan konsisten. Kendati demikian pendengar, penting diingat ya juga bahwa teh hijau itu bukanlah obat ajaib yang bisa bekerja sendirian. Jadi konsumsi teh hijau ini harus tetap dibarengi dengan penerapan pola hidup sehat supaya hasilnya akan maksimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

Entah itu untuk urusan pekerjaan atau hanya berlibur, kita pasti sering melakukan perjalanan jauh. Dan dalam perjalanan jauh tersebut, sangat memungkinkan tubuh kita mengalami penurunan tingkat kekebalan tubuh karena kondisi tubuh kurang fit. Tentu, hal yang demikian sangat mengkhawatirkan, apalagi jika pada saat bepergian menggunakan alat transportasi umum karena kuman terdapat di mana-mana, termasuk di udara bebas. Namun hal tersebut janganlah sampai membuat hati menjadi cemas atau bahkan mengganggu pekerjaan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, langkah apa yang harus dilakukan saat akan bepergian jauh? Jawabnya sangat sederhana. Nikmati makan sehat dan konsumsi vitamin secara teratur beberapa hari sebelum bepergian jauh, menjaga emosi ketika dalam perjalanan, segera cuci tangan setelah sampai di tujuan agar terhindar atau menjaga tubuh dari serangan penyakit menular, pastikan untuk cukup tidur sebelum bepergian perjalanan jauh, dan tak lupa untuk memijat tubuh setelah perjalanan jauh. Memijat dapat mengurangi kecemasan, tekanan darah, dan detak jantung. Ketika dalam perjalanan jauh, tubuh memproduksi banyak kortisol, di mana kortisol tersebut memiliki efek yang buruk pada kesehatan, yaitu menghancurkan sel-sel kekebalan tubuh. Nah, dengan pijat, tingkat kortisol dalam darah bisa dikurangi dan pijat akan jauh lebih efektif ketika si pemijat adalah orang yang dicintainya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Arjis Utama.
3: Ida Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Sampang siang ini yang dimana kita akan hadir terus di titik jam 3 sore nanti bersama Ishak yang menemani di edisi tepat di tanggal 5 Juli 2026. Dan bagi para pendengar dan buat cakan-cakan terutama RRI Sampang yang masih selalu setia mendengarkan RRI dimanapun kalian berada, tetap salam sehat, tetap semangat, dan tetap beraktivitas dimanapun kalian berada, selalu tersenyum dimanapun kalian juga berpergian dan berkumpul dengan sanak saudara. Dan pendengar Pro 1 RRI Sampang, Ishak ini tidak sendiri karena ditemani buah cinta dengan kasih sayang dengan anak-anak Kaisang sendiri. Ada kakak Kenzo dan kakak Esha yang datang menemani menghampiri Kaisangnya di Pro 1 RRI Sampang. Tentunya di Idola Anak ya, lagunya kakak Kenzo dan kak Esha menemani 1 jam ke depan hingga jam 11 siang Pro 1 RRI Sampang. Dan pendengar, salam kangen ya, mungkin buat terkasih yang lagi ada di Kalsel, yang lagi pendidikan di KMP ya, di Kalimantan Selatan Selana, ada Mama Naila Tul Fauzia, semoga Mama selalu sehat, tetap jaga pola makan, dan ingat kita bertiga yang ada di Sampang Madura, semoga tetap jaga aktivitas, pola makan, dan jangan lupa minum vitamin. Tentunya Kaisak akan hadir dengan musik dan informasi yang bermacam akan hadir di siang hari. Dan tentunya nanti selepas Idul Anak, musik Idul Anak, kita hadir menemani berbagai informasi lainnya di Pro 1 RRI Sampang.

teman-teman. Sehabis makan atau sehabis bermain, kita beresin sendiri. Jangan berantakan. Cuci tanganmu selalu, biar bersih dan tetap sehat.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, masih di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya di siang ini ya, kita akan hadir, tentunya hadir sudah ya, informasi yang dimana pendengar Pro 1 ya, Kampung Nelayan Sampang akan disulap menjadi modern. Sebanyak 3 kawasan pesisir di Kabupaten Sampang diproyeksikan akan segera berubah wajah menjadi kawasan Kampung Nelayan Modern melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program penataan ini menyasar 3 lokasi strategis yakni Desa Cetrah atau Kecamatan Banyuates, Desa Biretengah di Kecamatan Sukubena, dan Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong. Penataan kawasan pesisir modern ini didukung oleh alokasi anggaran pusat sebesar 3,3 miliar. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembenahan permukiman, melainkan juga menghadirkan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung aktivitas perikanan dan menggerakkan roda ekonomi lokal dari hulu ke hilir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menjelaskan bahwa 3 lokasi tersebut telah selesai disurvei oleh tim KKP. Jumlah fasilitas pendukung akan dibenahi di setiap lokasi KNMP, meliputi tambahan perahu dan dermaga yang aman untuk proses bongkar muat hasil tangkapan. Selain itu, KNMP akan dilengkapi dengan gudang beku atau dikenal cold truck dan pabrik es untuk menjadi stabilitas kualitas ikan, tempat pelelangan ikan atau TPI, serta kuliner pesisir. Guna memastikan pengolahan yang profesional dan berkelanjutan, kawasan modern ini nantinya akan dikelola langsung oleh warga lokal melalui koperasi Desa Merah Putih. Dan pendengar, itu informasi yang hadir ke ruang dengar Anda. Dan informasi berita olahraga tentunya akan menemani pendengar setia Pro 1 ya. Yang dimana para pendengar setia informasinya tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desa Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nursama menambah medali perunggu di nomor speed perorangan putra untuk kontingen di Indonesia. Perjuangan Desa Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka dan Emma Holt serta Alexandra Miroslav dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslav mengalami falset start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desa Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas untuk Indonesia. Dan itu informasi berita olahraga, dan tak lupa nanti jam 11 kita juga mendengarkan berita olahraga di Pro 1 RRI Sampang melalui relay Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan kembali. Hari

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
5: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Sebagian besar orang tua kemungkinan benar-benar ingin berbincang-bincang dengan anak-anak mereka tentang seksualitas. Sayangnya, sejumlah orang tua tidak menerima pendidikan seks yang positif dan sehat ketika mereka bertumbuh dewasa, sehingga mereka hanya memiliki sedikit tokoh panutan atau bahkan sama sekali tidak ada. Tokoh ini sebagai penuntun mereka dalam membantu anak-anaknya. Jika Anda adalah salah satu di antaranya, ada baiknya jika Anda mengikuti saran ini. Bersedialah berbicara tentang seksualitas dengan anak-anak Anda. Anak-anak membutuhkan orang dewasa, khususnya orang tua, yang bersedia berbicara secara terbuka dan jujur tentang seks, serta yang bersedia pula mendengarkan mereka. Karena hal ini akan menghindarkan anak-anak Anda dari pengaruh-pengaruh yang negatif dan pandangan yang salah tentang seks. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Dan untuk Anda, inilah Dinamika Pro 35 Juli 2026 bersama saya, Hana Prawi.
1: Kabar terkini Pesta Dunia 2026.

0: mengawali dinamika olah siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko di negara pertama yang pastikan satu tempat empat final Piala 2026 setelah menangkan Kanada di Lyon and Art Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkap sampaikan Nuriansyah.
1: Maroko di negara pertama yang pastikan tempatnya empat final Piala 2026 sekaligus panjang rekor tak kalah mereka menyusul dengan kemenangan 3-0 yang diraih susah payah tuan rumah kada di Stadion RG Tex malam tadi itu Indonesia Barat. Maroko langsung menginisiatif permainan untuk menguasakan bola sejak peluit pertama dengan dibunyikan, namun Kanada pons dengan high ping sehingga permainan Atlas tersebut beberapa kali terenggu. Meski dia bertahan, Kanada justru memperoleh peluang melalui Jonathan David pada menit pertandingan, namun Yasin tampil sigap menggagalkan temaknya perang tersebut sudut sempit pot penalti hingga turun minum ikan kedua tim belum mampu memakan peluang yang berakhir mereka ciptakan sepuluh pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Kol langsung meningkat tempo permainan dan membongkar pertahanan pat yang dibangun ada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan melalui gol cepat Hazeddin Wahi pada menit ke-10 pertandingan. Ada berusaha meningkat intensitas serang mencari gol penyisa secepat mungkin. Baik Kanada hadir ketika Dave Buchanan melakukan tembakan dari luar kotak penalti pada menit 79 pertandingan. Bono menunjukkan kualitasnya di penyelamatan gemilang menjaga keunggulan kotak tetap tahan. Gol kedua kotak tercipta pada ke-80 setelah Brahim Das mengirimkan pan pendek kepada Ongi dalam penalti lawan. Rafian dan Rahimi menjadi penutup demi Maroko lewatnya pada menit 8 waktu tahan babak kesusahan. Pertandingan pelatih Maroko Ahmed Wahbi kan pada babak kedua Kanada bermain kisir ini dia memberikan peluang para pemain untuk membuka serangan.
2: Leur intensité même en deuxième mi-temps
1: mereka tetap sampai babak kedua tapi mereka kurang artinya bahan yang kami lakukan lah yang membuat berbeda. Kami mengendalikan mereka jauh lebih baik, mereka tidak bisa lagi mengami mereka. Kami tidak bermain zona tekanan mereka. Selain itu kami memiliki kedalaman, hal itu mereka untuk bertahan di belakang dan kalau mereka mengalami kan level itu mungkin dalam hal sitas jelas bahwa mereka adalah orang bagus. Sementara itu kepatih Kanada JS menyebut bahwa bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko.
3: And even at the second half,
1: bahkan di awal babak kami yang lebih agresif, kami mengendalikan jalannya dengan kami terlihat lebih berpeluang cetak gol, namun mereka berhasil mencetak gol dan gol jalannya pertandingan. Lalu mereka bermain lebih bertahan, kami harus mencari cara untuk menekan sedikit dan akhirnya menjadi 2-0. Lalu gol ketiga pertandingan, namun cara kami menekan, cara kami bermain pertandingan ini yang kami tunjukkan serta dampak kesalahan dalam pertandingan kami yang jauh lebih baik. Kemenangan tersebut kok mengamankan sempat di babak final Piala 2026 meskipun kalah harus menghadapi kekalahan langsung akibat hal ini. Mereka menorehkan sejarah dengan berhasil melewati babak dengan grup Piala Dunia untuk pertama kali sepanjang sejarah mereka. Dari cerita Nuriansyah 3 RRI terus secara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar dunia. Persmoa cukup perempat Piala Dunia 2006 usai mengalahkan Paraguay 1-0 tendangan penalti Kylian Mbappe. Sel pertandingan pun sorotan atas jumlah keputusan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Tilali.
1: Sudah bersiap Kylian Mbappe. Sudah dilakukan masuk.
0: Keempat final Piala 2020 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar langsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pada waktu Indonesia Barat. Gol to the blue dari penalti Kylian Mbappe di menit 70. Walau lolos ke selanjutnya, menangkan Perancis bukan banyak soal dengan keputusan Ilgis Pasev yang mengejar mereka dengan 3 kartu kuning. Pada hasil ini pelatih Didier Deschamps menyebut, lagi memang sulit mereka mendapatkan kartu mahal mustahil. Namun terus dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
2: Terlepas dari keputusku yang terpenting adalah hasil pertandingan. Tidak memiliki masalah pun, tidak kehilangan pemain apapun. Bahwa di pertandingan ini kami mendapat 3 kartu kuning dengan kesalahan. Jadi walau saya katakan tidak, faktanya memang demikian. Ini pertandingan berat dengan tantangan, tapi pemain kami sudah siap untuk itu.
0: Sorotan keputusan wasit disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Dia keputusan mengenal pun masih dipertanyakan, namun keputusan diambil. Aku sedih dengan hal pertandingan ini setelah mengalahkan Jerman. Para pemainnya sama kembang untuk siap bagi tim seperancis.
3: La sensación que me da en este momento, la tristeza.
2: Apa yang rasakan terjadi sedih. Sejujurnya kami memiliki peluang yang sedikit sebanding untuk lolos perempat final. Tapi kami masih mampu akan memperjuangkan. Dengan kualitas permain kami merasa ke Jerman sebelum bisa kami taklum, maka kami kesempatan untuk angkat pertandingan juga.
0: Serta hasil pertandingan ini, Prancis pun melaju 4 final

0: Beralih lapangan tenis. Ada putri Indonesia Dennis Chen Aldi Luciadi terhanda babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan dengan Marta Kostyuk Elena Gavruse dengan 4-6-7 di All England Club London kemarin. Aldi lah memberi kawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah dramatis pada trik set kedua. Pada set pertama pasangan Indonesia mempertandingkan dengan 2-0. Gavruse kembalikan dan keadaan memenangi 5 beruntun. Tangan Rumania Ukraina tersebut momen 2 game setelah nyawa tutup set pembuka skor 6-4. Kostyuk Ruse menahan momentum pada set kedua. Mereka mematahkan set untuk memperlebar pelan menjadi 3-0. Jenis bangkit dan menyamakan kedudukan 3 sebelum berbalik unggul 3 dan kembali dengan skor 5. Kemudian berlanjut hingga break. Jenis sempat unggul setelah Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8. Menangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tie break dengan skor 10-8 sekali memastikan kemenangan. Masih dari lawan tenis. Petenis final Alexandra Lala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan para bertahan. Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan bersejarahnya ke keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 pertandingan di Center Inggris Sabtu kemarin. Selama berlangsung sengit 84 menit sebelum Ella melalui tie break, lalu ia berhasil menasi set kedua untuk mentaskan laga pada poin ketiga. Usai mainan, Ella mengatakan dirinya bangga dapat raih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak sih dalam pertarungan itu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertemu dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan buat Ella menjadi pertama Filipina mencapai babak ke turnamen Grand Slam. Selanjutnya tenis asal Filipina akan berhadapan dengan tenis asal Italia Jasmine Poli babak keempat esok waktu Indonesia Barat.
2: Di Olahraga Siang disiarkan Radio Republik Indonesia.

0: Beralih berita nasional. Laga uji coba internasional antara tim U17 Indonesia versus tim U17 Malaysia leper di Stadion Manahan Solo tadi malam berimbang dengan skor sama. Selanjutnya kedua tim akan kembali menjalani laga kedua di tempat sama pada Selasa mendatang. Edwi Puryono dari Surakarta akan laporan selanjutnya.
1: And our first national game, I think they did very because if you see the way we press Malaysia.
2: Saudara timnas 12 Indonesia mengamankan kemenangan atas puas berpenggak imbang 1-1 menjamu tim U17 Malaysia dalam laga uji coba Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama penonton bertaruh Champions Series 2024, timnas U17 sempat memberikan harapan babak pertama kemudah dengan kapten Badan Putra Tampinan dan menguasai posisi 60-40. Hanya beberapa peluang tercipta ke timnas U Malaysia yang dikawal kiper Damnur gagal berhasil. Babak terjadi perubahan sedikit dengan masuknya dan serangan Haikal. Hasilnya timnas U17 Lampung menyetak gol menit ke-80. Hasil tendangan dekat Damar Tri, namun keunggulan tersebut dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, timnas U17 Malaysia hasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Hasil tanduk Ahmad Musa hingga laga berakhir. Kendati gagal kemenangan, namun timnas U17 David Nasto mengaku kecewa. Menurutnya seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sebelah menyerang serta tahanan yang cukup kuat. Pelatih asal Polandia yang baru hari berada di Indonesia itu mengaku jika timnas U17 Malaysia lebih matang dibandingkan timnas U17 Indonesia.
1: Very good. I think considered we are playing as a team that is more mature, experience. I don't know if you know, but as you know, Malaysia final against Vietnam. We just started 1 month ago with this, so we should be very, very, very good with these boys.
3: Melawan yang lebih matang, ya baru mulai sebulan yang lalu dan sudah sangat untuk penampilan anak karena menghadapi tim lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi pelatih U17 Malaysia Muhammad Sukor tidak melihat hasil akhir yang terpenting para pemain dapat macam terbang bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang dicoba, tapi bagi saya yang penting di window kita bercetik ada on off daripada segmen pemain Malaysia, bagai tak apa. Dalam pertandingan 2 hari kita boleh push bagi saya performer dan winning team mereka adalah at least aku bisa penambah mereka cuba untuk negol dan akhirnya Alhamdulillah susahnya sendiri bagi saya, saya boleh bagi kredit untuk on off tak terlalu bagi hanya
2: padang. Untuk selanjutnya laga leg kedua berlanjut di tempat sama pada Selasa. Laga uji tersebut juga tertutup penonton umum, hanya media beberapa pejabat bukan Pemkot yang diundang masuk wali kota Pati Arti mas stakeholder raga lainnya di Surakarta. Edi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel pertajian Adoye pada turnamen seri Stud Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre komitmen mencari atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Memang kalau dulu hanya beginner sama upper beginner. Dan juga lower bronze. Harus sekarang aplikasinya lebih banyak ditambah kelompok U12. Ini dalam rangka kita dukung bibit-bibit Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBI dalam seleksi akhir di kelompok untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan popularitas olahraga Andre berharap dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat selayaknya tenis. Selain itu, sediaan lapangan dengan kompetitif dia jadi faktor pendorongnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Prof Junior Bali 2020. Ajang ini menjadi tolak ukur pembidang panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya dekat Putu Nirawati di Bali.
1: Luar biasa, tentu mengapresiasi yang dilakukan oleh Pani Bali ini.
2: Tercatat 111 atlet berkompetisi dalam berani provinsi Prof Junior Panahan Bali di lapangan Komtujana dan Pasar 1-4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka oleh Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Pani Bali, Matu Subakti, mewakili Ketua Umum Bali Nyoman Raste. Yoto Subakti mengatakan kejur Premier Panahan Bali 2026 bagian dan binaan atlet jangka panjang. Ia lain di Bali banyak memiliki atlet potensial untuk tabungan di masa depan.
1: Adalah kejuaraan junior ini salah satu dalam long term development dari usia.

0: ini menjadi sebuah perusahaan. Karena itulah kami pengurus Rob Panan hari melaksanakan job junior yang memang harapan yang terakhir, tetapi akan terus lanjut di tahun-tahunnya.
1: Madi rentakan ada dua paten yang absen ujur Prop kami, yakni Bang Abanan meminta kedepan pemerataan sertaan dari semua kabupaten kota. Perpani berdepan juga akan komunikasi intens di daerah yang pemerintahnya belum maksimal. Reporter RI dan Pasar, Punirawati, melaporkan.

Disampaikannya kabar maka mengakhiri kebangkitan dalam dinamik olahraga RRI. Tetap kami dalam Indonesia Pas Siang, program Radio Republik Indonesia. Dapat beragam informasi dari portal rri.co.id. Ikut media sosial terverifikasi kami di Instagram @rriprogramma3. Saya Hana Rip, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, warga RRI dimanapun berada, baru saja ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI dan saat di menit ke-3 itu akan dengarkan ada duhur Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat, semoga amal ibadah diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma.
1: الله أكبر.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Dalam sejarah Islam, banyak orang itu harus jatuh karirnya disebabkan oleh seorang wanita. Bahkan orang yang rajin beribadah kepada Allah, dia harus gagal karena dia itu terperangkap dalam buaian wanita. Misalnya dalam kisah-kisah Israiliyat yang terjadi kepada Bersiso, dia seorang yang wali yang bisa sholat di atas lautan. Namun pada akhirnya dia harus mati dalam keadaan kafir karena terperangkap dengan seorang wanita. Dia jatuh cinta, pada akhirnya dia berzina dan dia itu akhirnya membunuh perempuan yang dizina itu. Kemudian kita melihat ceritanya Samson. Dia seorang yang kuat yang berjuang selama 1000 tahun. Namun pada akhirnya dia terperangkap dengan seorang perempuan namanya Dalailah. Dan dia kekuatannya menjadi hilang. Sekarang kita bisa melihat banyak orang-orang yang jatuh karirnya. Dia harus berhenti dari nama besarnya karena dia terperangkap oleh seorang wanita. Baru-baru ini kita mendengar seorang penceramah kondang. Dia terkenal di mana-mana, setiap orang mengetahui, hampir setiap malam tampil di TV. Namun dia harus berhenti ketenarannya itu. Dia harus hancur karirnya karena dia terperangkap dengan seorang wanita yang wanita itu ketepatan seorang pegawai bank. Dan kita baru melihat bahwa ada seorang DPR yang terkenal. Dan dia itu terkenal seorang DPR yang pintar, yang dicalonkan sebagai menteri. Pada akhirnya dia gagal karena dia terperangkap dengan seorang wanita yang pada akhirnya dia gagal tidak menjadi menteri. Bahkan dia harus berhenti dari seorang DPR dan juga dikeluarkan dari partai. Maka tidak salah kalau Rasulullah itu bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Usamah bin Zaid. Rasulullah bersabda, "Mataraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada yang aku tinggalkan yang lebih menggoda, lebih mengganggu dan berbahaya kepada seorang laki-laki melebihi seorang wanita. Maka karena itu, marilah kita hati-hati, jangan sampai kita terperangkap dengan godaan wanita sehingga iman kita pertaruhkan, keluarga kita pertaruhkan, dan karir kita dipertaruhkan. Kalau kita mampu menjaga diri dari godaan seorang wanita yang tidak benar, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah. Fun dikit kali, Kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh. Tapi kolom komentar.
5: Nah, iya. Pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap, kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Sebagian besar orang tua kemungkinan benar-benar ingin berbincang-bincang dengan anak-anak mereka tentang seksualitas. Sayangnya, sejumlah orang tua tidak menerima pendidikan seks yang positif dan sehat ketika mereka bertumbuh dewasa, sehingga mereka hanya memiliki sedikit tokoh panutan atau bahkan sama sekali tidak ada. Tokoh ini sebagai penuntun mereka dalam membantu anak-anaknya. Jika Anda adalah salah satu di antaranya, ada baiknya jika Anda mengikuti saran ini. Bersedialah berbicara tentang seksualitas dengan anak-anak Anda. Anak-anak membutuhkan orang dewasa, khususnya orang tua, yang bersedia berbicara secara terbuka dan jujur tentang seks, serta yang bersedia pula mendengarkan mereka. Karena hal ini akan menghindarkan anak-anak Anda dari pengaruh-pengaruh yang negatif dan pandangan yang salah tentang seks. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep Dwiki Firly Saputra sukses menyumbangkan medali perunggu pada nomor lempar cakram dalam Kejurnas Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026. Kejar Provoli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep dan ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar Rabu 1 Juli 2026. Atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infanteri Sarif Hidayatullah Sumaimi kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam hari olahraga minggu pertama bulan Juli 2026 bersama Saya Familia dan Tagor Anakandria.
1: Tembus semifinal Australia Open, ranking WWF Zaki Ubaidillah meroket. Prestasi pebulu tangkis putra asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terus menunjukkan tren positif setelah penampilan impresifnya pada ajang Australia Open 2026 berhasil mendongkrak peringkat dunianya. Berdasarkan pembaruan peringkat terbaru yang dirilis oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, atlet muda yang akrab disapa Ubed itu sukses naik 9 peringkat dari posisi 35 menjadi peringkat 26 dunia. Lonjakan signifikan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan performa konsisten yang ditunjukkan oleh atlet binaan PBSI itu dalam berbagai turnamen internasional, terutama setelah dirinya berhasil melangkah hingga babak semifinal di Australia Open.
2: Ya, mungkin target selanjutnya masih banyak pertandingan-pertandingan yang lebih tinggi, artinya dari saya nggak pernah berhenti lah, mau berjuang di setiap pertandingan. Saya terima kasih buat Badminton Lovers yang udah dukung saya terus, dan semoga kedepannya saya lebih baik lagi.
1: Pebulu tangkis asal Kota Bahari itu menambahkan, pencapaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh tim pelatih sebelumnya jauh lebih cepat dari perkiraan. Selanjutnya ia bersiap untuk menatap turnamen Japan Open 2026.
0: Atlet Sumenep meraih medali perunggu di Kejurnas Atletik U18 Jakarta. Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep Dwiki Firly Saputra sukses menyumbangkan medali perunggu pada nomor lempar cakram dalam Kejuaraan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026. Dwiki yang memperkuat kontingen Jawa Timur turun di dua nomor pertandingan yakni tolak peluru dan lempar cakram. Sempat gagal naik podium setelah finish di peringkat ke-7. Pada nomor tolak peluru di hari pertama, Dwiki bangkit pada nomor spesialisnya dengan mencatatkan lemparan sejauh 39,07 meter untuk mengamankan posisi ketiga. Ketua PASI Kabupaten Sumenep ABD Mujib mengapresiasi mental bertanding Dwiki yang dinilai mampu membalikkan keadaan setelah kegagalan di nomor pertama. Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari pembinaan atlet yang berkelanjutan di daerah. Meski hasil di tolak peluru menjadi pelajaran berharga, akan tetapi pada nomor spesialisnya lempar cakram, Dwiki mampu menjawab kepercayaan tim dengan lemparan sejauh 39,07 meter dan berhasil mengamankan posisi ketiga.
3: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan.
0: Mujib menambahkan bahwa pemanggilan Dwiki ke tim Jawa Timur didasari pada persiapan panjang, disiplin latihan, serta perkembangan performa yang konsisten. Prestasi di tingkat nasional ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pembinaan atletik di Kabupaten Sumenep, serta memotivasi para atlet muda lainnya untuk terus bekerja keras agar mampu bersaing di level internasional.
1: Kejur Prof Voli Pantai U17 2026 digelar di Sumenep, diikuti lebih dari 40 tim. Kejur Prof Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri, yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
4: Apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Serikat Pebulu Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini, yang nanti tadi sudah disampaikan yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pemprov Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus Provinsi Pemprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaran kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
5: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi kamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
1: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pemprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
0: Atlet Persib Pamekasan raih tiket ke O2SN tingkat nasional di Jakarta. Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Kabupaten Pamekasan, Resya Nawang Dwi Santana sukses memastikan tiket untuk berlaga di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional. Kepastian tersebut didapatkan setelah Resya tampil gemilang pada O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di lapangan atletik Universitas Negeri Surabaya UNESA. Hasil positif ini sekaligus mengantarkan Resya menjadi salah satu wakil andalan kontingen Jawa Timur di level nasional. Resya mengaku sangat bersyukur atas capaian ini yang menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar jajaran pelatih yang konsisten mendampinginya selama masa persiapan. Sementara itu pelatih Persib Pamekasan Mamat Rex Sirawan menyatakan bahwa keberhasilan anak asuhnya menembus panggung nasional merupakan buah dari kedisiplinan tinggi selama menjalani program latihan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target utama belum selesai.
6: Kita kan gak ada target lah, gak ada target untuk medali, tapi perbaikan limit lah, setidaknya ajang perbaikan limit. Limit itu kebanyakan masuk semua, karena di nomor 400 meter itu kita targetnya 51 detik, ternyata bisa lolos ke 50 detik.
0: Reksi mengungkapkan saat ini pihaknya langsung bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penampilan Resya di tingkat provinsi. Segala kekurangan teknis maupun non-teknis akan segera dibenahi agar sang atlet dapat tampil dengan kesiapan matang di kancah nasional.
1: Ledda Sharif asal Bangkalan ikuti pelatnas pencaksilat militer AD. Atlet pencaksilat asal Kabupaten Bangkalan Ledda Infantri Sharif Hidayatullah Suhaimi kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencaksilat militer PSM TNI AD di Disjasad Bandung. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya tersebut sebelumnya sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. PSM merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit Angkatan Darat. Keberhasilan masuknya Ledda Sharif dalam tim pemusatan latihan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Ledda Infantri Sharif Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PS. Keberhasilan masuknya Ledda Sharif dalam tim pemusatan latihan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Ledda Infantri Sharif Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PSM TNI AD di bawah gembelengan langsung instruktur Disjasad Bandung.
7: Saat ini sedang melaksanakan pemusatan tim pencaksilat militer di TNI AD di Bandung.

0: harapannya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kodam 5 Brawijaya dan Jawa Timur khususnya, bisa mengharumkan nama TNI AD di kancah nasional hingga internasional. Juga saya sangat bangga menjadi putra daerah Madura sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat juang untuk generasi selanjutnya.
1: Menurut Syarif, program latihan terpusat ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar medali pada kejuaraan ke depan, melainkan juga untuk memperkuat kemampuan fisik serta bela diri taktis prajurit dalam mendukung tugas operasi. Intensitas latihan yang tinggi di Bandung diharapkan mampu mendongkrak kemampuan teknik pencaksilat Lenda Syarif ke level tertinggi.
2: PSM Prisep Putih Sumenep gelar Bupati K5 jaring pesilat muda. Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PFM Prisep Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati K5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Prisep Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
3: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah. Jadi Prisep Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencaksilat. Inilah pencaksilat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
2: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
4: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
2: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya, pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu pertama bulan Juli 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Saya mendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Langsung saja kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Eh, lupa. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: kita. Waduh, dengan siapa dirimu?
1: Muhammad Hasin dari Merpati Banyuwangi.
0: Muhammad Hasin, gimana kabarmu ya. Hasin? Lama tidak berjumpa dengan Kak Isaknya di sini.
1: Apa kabar, Pak? Hadir.
0: Oke, kabar baik. Siapa? Halo.
1: Halo?
0: Iya, halo. Gimana ya?
1: Halo.
0: Oke, dicoba lagi ya Hasin ya, masih di Pro Dangdutnya karaoke di RRI Sampang ya. Dan pendengar, tentunya kita angkat lagi di ujung telepon, ada siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Ya, barusan saya itu, Muhammad Hasin.
0: Oh, Hasin. Oke, Hasin. Kabarmu gimana, Hasin?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Yuk, mau request lagu apa?
1: Lagunya dari...
0: Dari siapa?
1: Lagunya dari Kasih dan Sayang Tanpa Vokal Cewek, Tanpa Vokal Cowok.
0: Oh, Kasih dan Sayang Tanpa Vokal ya, Cowok.
1: Iya.
0: Maksudnya gimana? Tanpa vokal cowok kan?
1: Iya.
0: Oke, Tanpa Vokal Cowok. Oke, salamnya langsung Hasin.
1: Salamnya buat semua teman RRI, selamat siang, selamat sore.
0: Oke.
1: Dan juga ada...
0: Buat apa?
1: Ada Mila, ada Sukron, ada Wanda, Tersadan, Salah Solihin, pokok semuanya.
0: Selamat. Oke, lanjut saja kita dengarkan tepuk tangan dan nyanyian ya, dari Muhammad Hasin di Kemuning. Dan di,
1: tentu... Banyak tes.
0: Oh, banyak tes ya, lupa saya. Lama tak muncul dirimu, coba anak-anak itu muncullah sekali-sekali waktunya kayak siaran gitu, entah itu malam. Bukan hanya gabungan di Pro 1 Sumeneb, ada tuh kadang anak-anak gabung di Pro 1 Sumeneb.
1: Iya.
0: Iya. Ditunggu gabungannya lagi ya, Hasin ya.
1: Iya.
0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih.
1: Oke, makasih Hasin sudah bergabung ya di Prodangdutnya Karaoke RRI Sampang.
0: Boleh nyanyi, boleh nyanyi lagi.
1: Apa sih?
0: Boleh nyanyi lagi.
1: Lagi, yuk. Lagu apa?
0: Lagu Rojo, Tanpa Pukul Cowok lagi.
1: Kenapa, kenapa?
0: Lagu Rojo, tanpa Pukul Cowok lagi.
1: Belum. Minta apa, Sin?
0: Rujuk, rujuk.
1: Rujuk?
0: Ya.
1: Apa itu?
0: Rujuk, rujuk kembali.
1: Oh, rujuk kembali. Rujuk kembali. Ya, tunggu. Coba, tunggu.
0: Rujuk kembali.
1: Rujuk, oke. Ini dengan nada apa? Gimana maksudnya nih carinya?
0: Apa?
1: Tambah vokal cewek cowok, lagi ya, cowok
0: iya,
1: lagi ya?
0: Iya, cowok lagi, suara cowok lagi.
1: Oke, siap. Kita dengarkan bersama nih ya. Suaranya Hasin yang cetar-cetar gluduk-gluduk. Orang Banyuates. Kita tunggu kebersamaannya di Prodangdut RRI Sampang.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Hasin yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Sampang ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sampang siang ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, yang ingin bergabung masih ditunggu gabungannya. Di ujung telepon siapa nih? Yuk, muncul lagi ya yang ingin bergabung di RRI Sampang.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa gerangan? Dengan siapa? Halo? Masih di Pro 1 RI Sampang ya. Siapakah gerangan yang barusan tidak muncul nih? Coba muncul kembali nih di Pro Dangdut Karaoke. Mumpung masih di jam 2. Karena nanti di hampir adzan asar. Kita akan akhiri program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Natasha dari Sampang, Kak.
0: Dengan siapa nih?
2: Natasha.
0: Dengan siapa? Dengan siapa? Ada dengar?
2: Dengan Natasha di Sampang.
0: Dengan Natasha di
2: Sampang.
0: Di Sampang, Natasha. Kabarmu gimana, Natasha?
2: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana?
0: Kabarnya juga baik. Kamu mau lagu apa nih, Natasha?
2: Sama baik, mau ya. Request lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Rambut dari Elvita Mala.
0: Rambut. Mau nyanyi kamu kah?
2: Iya dong.
0: Oke, Rambut Elvita Mala. Oke. Salamnya buat siapa nih, Natasha?
2: Ya, salamnya terutama buat kakaknya aja.
0: Waduh, sudah ada yang muncul di belakang ya.
2: Buat yang di belakangku, yang mendengarkan pacarku. Buat Kak Sasyan, buat Kakak Ishaknya. Lanjut.
0: Lanjut, tepuk tangan langsung ya buat Natasha di Sampang.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siapa kegerangan nih? Yuk, mumpung masih ada waktu, masih jam 2 lebih 10 menit. Kebersamaan kita di karaoke dangdutnya RRI Sampang. Dan pendengar, bagi yang ingin bergabung masih ditunggu ya. Barusan ada orang Sampang. Sekarang orang Sampang sudah dua. Mungkin di belakangnya si cantik. Kita ganti cowok nih, siapa yang ingin bergabung? Kita tunggu gabungannya kembali yang sudah terputus di program Pro Dangdutnya RRI Sampang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuk, barusan yang ada telepon kita coba lagi. Yuk, oh, sudah jam 2 lebih 11 menit. Langsung saja kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, pangeran dangdutnya sudah keluar ya.
1: Iya.
0: Siapa nih?
1: Oke.
0: Halo.
1: Dengan Sahdan.
0: Oh, kan, bener kan? Sudah keluar kan? Sahdannya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kabarmu gimana, Sahdan?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat dan walafiat dan kuat.
0: Alhamdulillah. Langsung saja
1: iya.
0: Waktunya biar tidak terputus.
1: Lagunya Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai. Oke, tunggu bentar ya.
1: Oke.
0: Mengejar Badai.
1: Tadi siapa cewek itu?
0: Sia. Kok bisa enggak tahu siapa ceweknya?
1: Natasha ya.
0: Natasha. Wilona Arawe. Lagunya apa barusan?
1: Mengejar Badai.
0: Oh,
1: ada cowok ya.
0: Mengejar Badai. Kamu minta yang nada gimana ini?
1: Ada cowok ya, pokoknya koplo enggak apa-apa lah.
0: Nada cowok. Oke, nada cowok.
1: Nyanyi ke kita.
0: Kamu salamnya, yuk langsung.
1: Salamnya buat Natasha, buat Hasim, Solihin, semuanya aja lah.
0: Oke, kita tepuk tangan dulu ya buat
2: Pro Dangdut,
0: kawan di sana.
2: Dangdut adalah kita. Kita.
1: Lagi, Mengejar Badai.

0: pendengar, terima kasih ya buat Sahdan yang sudah bergabung. Dan kita angkat lagi nih di belakang Sahdan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sih, tak usah nikmati nih suara melipat kun soro-soro situ, kena.
1: Domba kabar kan teretan.
0: Beres.
1: Pak domba boy, pak tak teman ketemu ya.
0: Aduh, bahan menggun pada hari minggu sih muncul loh. Coba
1: aduh.
0: Muncul si lain nak kena.
1: Kok tiap kali monitor cuma suara itu ada. Tomaan, tak toman nung udara mungkin.
0: Sih, jadi mungkin kok kadu mengudara pas tak muncul, dul.
1: Ya, kemarin pun tak cat oleh tak temung. Kalau berempar yang apa?
0: Aduh, sekarang kok ngot, kok lah ngocak. Men kaisakria, men asyarana a. Are minggu malam. Are rebu malam.
1: Berarti
0: kemes,
1: berarti
0: mendang, men kemes kol sapolo siang, pro dangdut. Are kemes. Jumat.
1: Malam Selasa, malam Rabu, atau malam Minggu, kemis siang.
0: Iya, kemis siang. Jumat masuk malam.
1: Masuk ke dalam.
0: Masuk ke dalam boleh deh Jumat. Masuk ke dalam.
1: Cool.
0: Maya, abon kabur dok remah. Beres ya?
1: Alhamdulillah, kabur saya. Sorry mampir. Dan yang mutur, Alhamdulillah.
0: Coba roh pas parame ingat neng Sumeneb dulu cak halili agak ano cak le burung kok dulu monitor.
1: Eh, dah remang.
0: Abah-abahnya gabungan. Corak bodoring sampangnya bede, remekasen bede. Nak kanak bede kia saya gabungan. Cakan cari sampang. Dengar-dengar roh.
1: Iya, makanya dari pangkalan bede.
0: Iya, mangkana pas si sampang dibi pas saya. Tak ya bos sekali kena doh.
1: Ya, karena pun di sampang paha beombeun kadang bedeng kadang ada doh mah.
0: Aduh.
1: Marah pun tetap konsisten
0: doh. Wah tetap konsisten menengko. Saya penting nak kena muncul. Kok tak muncul kok nol tak konsisten je lah.
1: Yang je pun mak pun hari minggu kerau kena jeng.
0: Ah, menarik minggu kan meningko setugas sayang.
1: Doh rumah karena
0: mantepang kok saya tugas kan pak kunre mengari ya.
1: Lalu Semarang kok dek ada tang pelor.
0: Oke. Apa lagu nah?
1: Ano? Panggilan cinta.
0: Aduh.
1: Pang ano? Tempat vokal cowok. Seori, visori ya.
0: Tos kelu nyongok alu. Panggilan cinta.
1: Mun Mas Ishak, lebur ada yang yang oleh. Mun barat nak kadang tak ibu. Tak tahu. Barat nak tak tahu
0: panggilan cinta
1: dari Paul featuring Selfie Yama tanpa vokal cowok.
0: Oh, tanpa vokal cowok ya.
1: Iya. Anu Paul lo buang kan tiangko.
0: Aduh, nemu boy.
1: Teori lo.
0: Teori.
1: Ini tanpa vokal cowok Paul.
0: Oh ya pola tepat ya. Jadi men.
1: Paul ya.
0: Iya, Faul Gayo. Bik Selfie mah.
1: Iya. Masa ori, jago, Ben.
0: Buh, kita tahu kok ori-ori. Coba tes ada nyanyi, Ben.
1: Do, marah, Pak Tepa.
0: Abah, coba marah lah, Pak nyanyi. Pak nyaman, Pak genteng, ceki pelor, tak ada.
1: Marah, mana kebayana, coba.
0: Aduh, tes kawan, tepuk tangan.

0: apa?
1: Beni sorry je.
0: Ah, beni sorry yo. Ya dia ruwah. Kok pas tak lemah se anu ya faul
1: kalau. Anu kai, mun ada sorry. Bade sorry.
0: Bade ya.
1: Makan kalau makan heeh. Oh.
0: Coba-coba aja dengan kipole ya.
1: Cak guru sama teh lain nah.
0: Apa? Cak an se anu, se lain nare ya. Takun se panggilan cinta.
1: Oke.

0: Aduh.
1: Waduh, remaja bangsat. Nilai nyaman kok
0: Ah,
1: sana
0: tak
1: ini kan gitu.
0: jorian tampak karaoke.
1: Ya cukup ruang asli ruang.
0: Ayo ruas. Coba ada boleh tunggu lagi ya mentah-mentah ada. Eh bisa segila sih awal kok ya.
1: Ya, muntah ada. Anu kok akan siap.

0: mapas mantep suara nama bro.
1: Nyaman kada.
0: Fuh, mapas enggak durjana pas.
1: Anong, enggak artis papan anong.
0: Papan, waduh, papan tekae.
1: Enggak papan at.
0: Jatuh sakit lalang engkop ting cetak ya.
1: Oleh berempak ore, oleh tung ya.
0: Ba, minta mikir buat.

0: Ini suaranya, kena.
1: Suaranya ada boleh. Enggak oblong eseret.
0: Oh, kok antep buk tangan dulu. Mas enggak oblong yang tanaki ke dalam bumbungan.
1: Oblong. Enggak oblong ya, anu ya, red, gong.
0: Akalatak. Asli. Akalatak litik, kena.
1: Ya wes, untung masih hak. Semoga selalu sehat dalam keluarga. Matur sekalang kong atas anona.
0: Oke, tan fatan.
1: Yuk, sering-sering anu siaran nang minggu ya.
0: Arab ban ya. Allah jarap Arab. Engko pelengen nggih lho. Yo
1: wis, motor kelangkung ya.
0: Oke.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau ada yang gabungan kan enak. Bisa ceria-ceria Kak Ishaknya, apalagi barusan ada tercinta ya, ada Kakak Ken, ada Kakak Eca, apalagi ada Mama Ila yang lagi kerja di sana. Semangat, cepat pulang, kayak kangen, sekangen-kangennya, lebih kangen anak-anak sama Mama. Dan tentunya pendengar masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita di RRI Sampang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
6: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
7: A few moments later.
5: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
6: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Peringat, saat lagi kita akan mengumandangkan adzan asar untuk kawasan pada sewaktu tepat di 14.55 menit ya untuk kawasan pandangan sewaktu, dan tentunya dengan program di Sampang Siang di Pro Dangdut. Sampai sini kebersamaannya bersama Ishak yang menemani, dan tak lupa nanti tepat di jam 3 ada rekan Ishak yang menemani juga berbagai informasi di Sampang Sore di Pro 1 RRI Sampang. Dan sekaligus undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Seorang muslim yang baik, yang tidak dapat melukai perasaan orang lain, baik sikap maupun perkataan. Oleh karena itu, ketika kita itu diam bersama-sama yang jumlahnya lebih daripada 3 orang, maka kita tidak boleh hanya bicara dengan 2 orang dengan suara yang kecil atau berbisik-bisik sehingga yang ketiga dan yang lain itu tidak mendengarkan. Kenapa? Karena hal ini menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama, orang yang ketiga yang tidak diajak bicara itu akan merasa tersinggung karena dia merasa diremehkan, tidak diperhatikan, tidak diajak berbicara. Yang kedua, akan menimbulkan perasaan curiga karena dia merasa bahwa dirinya dirasani, akan diceritakan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Kalau ini terjadi, akan melahirkan pertikaian, percekcokan, minimal akan melahirkan rasa benci karena rasa curiga yang datang dari perbuatan dan sikap berbisik-bisik itu. Maka karena itu, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang datangnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Idza kuntum thalasatan fala tatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Apabila kalian itu bertiga, maka kalian tidak boleh berbisik-bisik, hanya 2 saja, lalu yang ketiga dibiarkan. Kamu harus bicara sehingga kamu bercampur dengan yang lain, karena hal itu mendorong orang lain merasa dirinya tidak diperhatikan. Maka dengan ini jelaslah, kewajiban umat Islam itu jangan sampai menyinggung perasaan orang lain atau mendorong orang lain curiga terhadap tindakan-tindakan yang dia lakukan. Yang diantaranya, apabila kita ini berteman dengan 3 orang atau duduk sampai 3 orang, tidak boleh hanya bicara dengan 1 orang saja, sedangkan yang lain dibiarkan tidak ada bicara. Apalagi pembicaraan kita ini dengan suara yang kecil yang akan menimbulkan kecurigaan, yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan dan kemarahan yang berakibat saling membenci satu sama lain, bahkan saling bermusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ira Widis di Sampang Sore ini edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Agar banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz. Ada di Sampang, ada informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Hanya ada satu cara untuk mempertahankan diri dari berbagai permasalahan seperti HIV/AIDS, penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, hingga aborsi. Yakni bukan dengan cara menggunakan kondom yang selain telah terbukti tidak 100% aman, namun juga telah merusak moral begitu banyak kaum muda. Tidak ada seks yang aman. Cara yang terbaik adalah berpantang seks sebelum menikah. Dengan menghindari hubungan seks sebelum menikah, lalu tetap setia kepada pasangan Anda seumur hidup, maka moralitas Anda akan terjaga dan Anda akan terbebas dari berbagai permasalahan tersebut. Namun bagi kaum muda yang sudah terlanjur melakukan hubungan seks di luar pernikahan, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kita harus memberitahukan anak-anak kita bahwa mereka bisa terus melangkah maju. Mereka dapat memenangkan kembali harga dirinya dan melindungi kesehatannya karena tidak ada kata terlambat untuk berkata tidak kepada hubungan seks di luar pernikahan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
4: Bagi orang tua yang sanggup menangani proses pendidikan seks dengan benar, maka sebaiknya tanggung jawab pendidikan seks ini ditangani sendiri oleh orang tua di dalam rumah. Karena saat ini remaja cenderung untuk mengambil segala macam aspek pendidikan dari tangan orang tua. Hal ini tentu kurang bijaksana. Khusus dalam soal pendidikan seks, pendekatan yang paling baik ialah pendidikan yang dimulai pada masa kanak-kanak dan dilanjutkan dalam tahun-tahun berikutnya. Pendidikan seks juga harus juga diberikan secara terbuka, jelas, tegas, dan jujur. Sebenarnya hanya orang tualah yang dapat memberikan pendidikan yang berlangsung seumur hidup ini. Penjelasan dan bimbingan yang dibutuhkan anak-anak tidak dapat diberikan hanya dalam satu percakapan yang panjang dan padat yang diberikan dengan perasaan enggan oleh orang tua pada saat anak itu menjelang remaja. Demikian juga program pendidikan formal yang diberikan di luar rumah dapat memberikan manfaat yang sama dengan penjelasan yang diberikan secara bertahap yang dimulai sejak anak berusia 3 atau 4 tahun dan mencapai puncaknya sesaat sebelum anak memasuki masa puber. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga.
3: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, ke informasi dan inspirasi. Pendengar, penggunaan gawai berlebihan sangat tidak disarankan bagi anak usia dini karena dinilai dapat mengganggu proses perkembangan kognitif mereka. Konten yang beredar di media sosial umumnya ditujukan untuk konsumsi usia dewasa dan juga remaja akhir, sehingga sangat tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Psikolog sekaligus akademisi Zamzami menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan American Psychological Association, anak usia 4 sampai dengan 6 tahun sebenarnya diperbolehkan menggunakan gawai atau gadget maksimal 2 jam per hari. Namun durasi tersebut hanya berlaku dalam konteks pembelajaran digital yang positif. Gawai dapat menjadi media belajar yang efektif untuk anak-anak seperti belajar mewarnai, mencampur warna, hingga melatih pelafalan bahasa Inggris karena karakteristik anak yang mudah meniru. Meski demikian pendengar, pembatasan ketat harus tetap dilakukan terutama untuk akses ke media sosial. Dalam menerapkan pola asuh yang positif, orang tua juga diwajibkan menjadi role model atau contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Tantangan terbesar saat ini justru banyak orang tua yang juga mengalami kecanduan gawai. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan aturan di rumah menjadi kunci utama keberhasilan pembatasan ini.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
4: Mari mendengar tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju Pro 1 di Surabaya untuk mengikuti info prima pada sore hari ini. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Mendengar inilah Info Prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
2: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
3: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
2: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja, seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua, tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Ani Hasana melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Informasinya disampaikan Hanum Oktavia.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month to month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
5: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
4: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target. Ima Fadila melaporkan.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
7: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Dan mudah-mudahan bisa mencapai, karena target kita tidak hanya 12% Bapak Ibu di posisi sekarang bulan Juni. Tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya, 25%. Nah sekarang posisinya Bapak Ibu, yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
6: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
10: Yang disaspen ada berapa, Bu?
9: 19. Dari 178.
8: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya, seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu, salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
11: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, kemudian tadi ada minta juga pemasangan penambahan exhaust supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
8: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
12: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MBG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
13: Pada acara Temu Ilmiah Nasional TIN kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, memberikan beberapa rekomendasi di antaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG.
14: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah Nah itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden, ya kan kita kan tiap tahun kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, mengatakan keterlibatan Persagi pada program MPG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MPG agar makin baik.
10: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan Persagi kerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
13: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi, dan kesehatan saluran cerna, serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Karul Umam melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
16: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
15: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
17: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
18: Dampaknya gimana ya, menurunkan harga ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
17: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katol, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
19: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90% Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Floso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
17: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daup 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
20: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daup 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
21: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
20: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
22: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
20: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka tugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
23: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
24: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
23: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
24: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
23: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga sore ini, pendengar, Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indardiani melaporkan.
2: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Aji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Aji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
3: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemain yang akan bertanding ini adalah mantan-mantan pemain saya dan dengan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya, ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi, jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
2: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
4: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi mengatakan, sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
5: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau kasenin, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
4: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
7: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
4: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup rutin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.
25: Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, stasiun Gubeng hingga stasiun Pasar

0: distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset sejarah kereta api Indonesia, Adi Setiawan, mengatakan seluruh kawasan perkereta apian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk karena ini sasarannya di Belanda dan buat Belanda ya, mereka ada kesadaran dikolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
0: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
1: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa menjaga memori kolektif itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
0: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia karena kereta api bukan sekedar moda transportasi namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
2: Kenzi perlu mengenal sejarah perkeretaapian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi tetapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
0: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api

0: di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
1: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
2: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game
5: dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
2: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Baik, pendengar, berdasarkan mitigasi musim kemarau, Pemka Bangkalan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengirimkan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak lebih cepat. Dua desa mendapatkan bantuan air bersih tahap awal, yakni Kecamatan Tanah Merah, Desa Padurungan, dan juga Desa Pangelean pada Jumat 3 Juli 2026. Sebanyak 3 mobil tangki diberangkatkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga. Sementara itu, berdasarkan data BPBD, terdapat sekitar 20 desa yang telah mengajukan permohonan bantuan air bersih dan penyalurannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Bangkalan, Muhammad Zainur Komar, menyampaikan Bangkalan akan melakukan serangkaian pengiriman air bersih karena menurutnya ketersediaan sumber air di beberapa desa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Sekarang, semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Baik, pendengar, tepat pukul 17.26 kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

0: Suatu ketika, Abu Hurairah bertemu dengan setan penggoda orang mukmin dan setan penggoda orang kafir. Setan penggoda orang kafir itu gemuk, segar, rapi, dan memakai baju bagus. Sedangkan setan penggoda orang mukmin kurus, kering, kusut, dan telanjang. Setan gemuk itu bertanya pada setan penggoda kaum mukmin yang kurus, "Kenapa keadaanmu menyedihkan? Kau kurus kering, kusut, dan telanjang." Setan kurus itu menjawab, "Aku bertugas menggoda orang mukmin yang selalu berzikir dan membaca bismillah, menyebut nama Allah. Ketika hendak makan dan minum, ia membaca bismillah, menyebut nama Allah. Maka aku tetap lapar dan haus. Ketika memakai minyak, ia menyebut nama Allah. Maka aku tetap kusut. Dan ketika memakai baju, ia juga menyebut nama Allah. Maka aku tetap telanjang." Setan gemuk menyaut, "Kalau begitu aku beruntung. Aku bersama orang kafir yang tidak pernah menyebut nama Allah. Pada waktu makan, ia tidak menyebut nama Allah, sehingga aku bisa makan bersamanya sampai puas. Ketika minum, dia juga tidak menyebut nama Allah, sehingga aku bisa ikut minum. Ketika memakai minyak, ia tidak menyebut nama Allah, sehingga aku ikut memakai minyak. Dan ketika memakai pakaian, ia tidak menyebut nama Allah, sehingga aku ikut memakai pakaiannya."
1: Bismillah memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah membuka Al-Qur'annya diawali dengan basmalah. Kemudian umat Islam membuka semua ibadahnya dengan basmalah. Dan basmalah adalah merupakan benteng daripada jin dan setan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala sesuatu pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim akan menjadi kurang keberkahannya." Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam kitab Al-Arba'in dari Abu Hurairah.
2: Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka seluruh tubuh itu akan busuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

Ada dua hal yang menjadi musuh besar manusia di dunia ini, yang apabila manusia mencoba-coba melakukannya, bisa dipastikan dia akan mendapat penderitaan di dunia ini dan di akhirat. Apa dua hal itu? Yaitu minuman keras atau narkoba dan perjudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, manusia akan bertanya tentang kamu kepada kamu tentang minuman keras, tentang narkoba dan perjudian. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas." Katakanlah bahwa di dalam dua hal itu ada dosa yang besar dan ada juga manfaat. Jadi ada mudarat, ada manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi mudaratnya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kita sering mendengar orang misalnya minum bir, katakanlah buat obat masuk angin. Mungkin manfaatnya angin keluar misalnya barangkali, tetapi mudaratnya, bahayanya, paru-parunya, jantungnya terancam dengan penyakit yang lebih besar. Atau perjudian, barangkali manfaatnya dulu ya, pemerintah secara resmi mengadakan perjudian nasional, manfaatnya untuk membangun gedung-gedung olahraga. Oke, di satu sisi berdiri gedung olahraga, di sisi lain runtuh akhlak dan keimanan rakyat, mudaratnya lebih besar. Oleh karena itu, sesuatu yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya yang namanya perjudian, minum-minuman keras termasuk narkoba, mengundi-undi nasib dan sesembahan terhadap berhala adalah najis, termasuk pekerjaan syaitan. Oleh karena jauhkanlah semua itu agar kamu beruntung." Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengingatkan kita, memperingatkan kita untuk tidak mencoba-coba narkoba, untuk tidak bermabuk-mabukan, dan untuk tidak coba-coba berjudi, karena ini akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Setu.
1: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rirnis Kanti juga terus menemani Anda. Mendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
14: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
16: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
16: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
17: Baru ada seminggu.
12: Penjualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Sehingga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Ini yang terakhir ini fokus mau sudah ya. Ini juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dan pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Sekianti terus menemani Anda. Selanjutnya kita hadirkan mimbar keagamaan kali ini di hari Minggu 5 Juli 2026, hadirkan untuk umat Kristiani. Dari Gereja Pantekosta mengangkat tema tentang pertolongan Tuhan ajaib. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib dengan ayat bacaan kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang

0: percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan. Bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1-3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia, kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Para saudara-saudara semua, karena informasi dan inspirasi pendengar, sekali lagi kita akan mengikuti mini drama produksi Araria Tambua dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan.
1: Sumenep malam ini

0: di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun. Malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama. Lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari, lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya ini?
4: Woi, tidur sebentar juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.
7: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana, Ibu? Kan tidak ada matahari,
8: Betul.
7: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, Ibu?
7: Bisa, Ibu dengar? Hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut, biar anak-anak lebih paham.
0: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, Jadi saya semangat,
3: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
9: Setuju!
0: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak Yusuf! Pak Yusuf! Pak, ada satu panel jatuh.
6: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ya?
6: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Oh, oke, baik, oke. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
8: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
6: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
8: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
0: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya lekat tidak ya listrik ini?
8: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
9: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
4: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
0: Sejak malam itu, Desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih di Pro 1 RRI Sampang ya, masih di ruang rindu tentunya, ruang berbagi kasih lewat lagu, dan nantinya kita dengarkan juga gentingan bersama Pro 1 semenit nanti di jam 10. Dan saat ini kita di ngobras sebelum ke ruang rindu, atau di ruang rindu nantinya mengisi banyak musik-musik yang kenamaan di masa lalu. Dan pendengar Pro 1 ya, musik RRI akan terus hadir menemani hingga nanti titik jam 24 malam. Dan pendengar ya, yang dimana kan hadir ya, nanti informasi-informasi seputar olahraga, dan nantinya ya di tanggal 5 di atau jam tanggal 6 nanti malam ya, di jam 3 ini ada Brasil versus Norwegia, dan di jam 7 pagi nantinya ada Meksiko beserta Inggris ya, di tanggal 6 itu besok. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada dengan musik dan informasinya di Pro 1, dan tak lupa selalu dengarkan RRI di babak 16 besar Piala Dunia RRI Sampang.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Tengahnya, maksud tuh tengahnya itu. Kan kemarin bilang tarentep. Gimana sudah nyaman?
1: Iya, agak mendingan.
0: Mendingan ya, alhamdulillah.
1: Iya, karena itu cepti sambil anu keraka ka budi minyak roke. Iya.
0: Saya enggak bisa membayangkan gimana Anda itu warake tengahnya TV. Lah,
1: nemu. Wah, iya, nyaman apa ngiritan.
0: Betul. Ya, alhamdulillah sudah ada.
1: Andi beste, gak beli pulsa, gak beli paketan. Aning masuk deki.
0: Aduh, era ke TV ya Allah. Siap.
1: Alhamdulillah, asyik aja ya.
0: Iya mas, makanya nah, tukar boleh jadi ini radio modering.
1: Nggak, kalau masalah pulsa saya nggak beli, tak.
0: Oh, alhamdulillah, gimana?
1: Alhamdulillah, ikut kok, apa itu nyanyian di Telkomsel.
0: Oh, dapat voucher ya?
1: Iya, ini udah mengkumpulkan 115.000.
0: Wuh, mantap mah itu.
1: Cuma 5 hari.
0: Jadi enggak sabar Refka bisa mandu Mas Faruk nyanyi.
1: Iya.
0: Monggo Mas Faruk mau lagu apa nih malam ini?
1: Ntar dulu mau duduk di printernya nenek. Iya. Hidung bapak nah. Lagunya ada apa?
0: Lagunya Satu Kayuh Berdua punya Kelab Project Ingin aduh, Jumpa aduh, punya Foni Sumlang ada terlalu manis ya.
1: Jaringan enggak enak di sini.
0: Ada terlalu manis punya Slang. Ada
1: oh, ya, itu aja.
0: Terlalu
1: manis.
0: Asik.
1: Iya, biasanya pakai 3 sendok, pakai 1 kilo kan terlalu manis.
0: Betul. Anu, iya. Maunya 3 sendok yang pasta dumpa musuh omblong-omblong.
1: Iya, betul. Manis kelu kok benar.
0: Aduh. Siap Mas.
1: Ya, salamnya ya.
0: Monggo Mas Faruk.
1: Untuk adikku si Ganteng, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Juga ada Bu Patfor, mertua. Dan iya, kalau mertua disebut pertama.
0: Siap.
1: Untuk juga untuk Mama Susontok. Ketunggu gabungannya juga. Ada termos, ada Irmoy. Ada Cempaka Ayu, Mbak Suci. Juga ada Jeki Asmara, Arindi, Adelia Farid. Sukron. Juga ada Wanda, Sahdan. Ada Abah Suni, Bah, aku tunggu sungguh gabungannya, Bah. Juga ada Riki Anggor Anggara, Dewa 19, Pak Ketua. Kalau tidak terima masuk, aku tunggu gabungannya, Pak Dewa.
0: Siap.
1: Ya juga ada, dan ada ke semuanya saja ya.
0: Siap Mas Faruk.
1: Biar tidak terlalu lama. Evi sama Ica di Lenteng ya, ya. Ketunggu gabungannya.
0: Siap Mas Faruk.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama Mas Faruk.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bercanda sama Mas Faruk. Sehat selalu ya Mas ya. Biarpun nerok roti di tengah. Ruang Rindu selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi itu. Lewat memori kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita peke.
2: Cerita peke. Mungkin ada masa kalah. Tak beri masa kalah. Payah. Sinyalnya kalau waktu itu mungkin masih tidur ya di sini.
0: Baca ke imamong.
2: Baca ke imamong. Baca ya boleh. Payah.
0: Ya aduh. Siap Mas ya. Siap Mas ya.
2: Alhamdulillah, kabar baliknya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Nampaknya sudah mulai sehat kembali ya.
0: Bugar ya?
2: Iya, kayaknya sih. Tidak tahu.
0: Suaranya sudah.
2: Suaranya sudah kembali, tapi masih ada sisa-sisanya sedikit.
0: Sisa-sisa sengal.
2: Iya, sengalnya masih ada itu dari segi napasnya itu masih ada kayaknya.
0: Siap.
2: Masih ada batuk ya?
0: Masih sedikit.
2: Ya, benar kan? Saya sudah tahu dari segi itu kalau waktu tarik napas itu tadi.
0: Sih. Siap Mas Ja.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya sebentar lagi terlalu manis, terus ada satu kayuh berdua ingin jumpa Foni Sumlang, kau tercipta bukan untuk kurati purwasi, tentang aku dan kamu punya si, terus hari ini aku jatuh cinta punya Samara Dana.
2: Oh bukan cuma hari ini kalau jatuh cinta, tiap hari tiap malam.
0: Paling kurjem.
2: Ada rak notok terangan rokok pun jatuh cinta.
0: Siap Mas.
2: Ya, yang nomor 2 dari terakhir?
0: Nomor 2 dari terakhir tentang aku dan kamu.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ya, salimnya dan salamnya ya. Yang pertama untuk sang manusia yang ganteng bertugas. Mudah-mudahan tambah ganteng dan tambah disayang sama yang punya ya.
0: Amin.
2: Iya. Terus barusan Mas Faruk Karisma. Ada Evi. Mama Susana, ada Mbak Suni, kok Mbak Suni, Abah Suni, oke nanti, Abah Suni, bukan Mbak, maaf, dengan tersungging Mbak,
0: Mbak,
2: ada Mbak Suter Setia ya, bersama Anwar di sana, ada Syukron Wanda, Bu Bathor, Mbak Jempaka, Mas Riki, Mas Dewa, Mas Jepri, Bayuni, Farid Adelia, di Sampang, Sahdan. Kalau nggak tidur, kalau belum tidur, ditunggu gabungannya.
0: Siap.
2: Kesemuanya saja dulu ya.
0: Siap Mas Ja.
2: Rikarinya atau sisanya nanti Insya Allah mudah-mudahan bisa masuk lagi di acara Gending Madura.
0: Siap Mas Ja.
2: Lagunya spesial. Spesial.
0: Spesial
2: bu. Buat orang yang ada di Pamekasan sana, kalau bisa ditunggu juga gabungannya. Salam selalu ya.
0: Siap Mas Ja.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama Mas Ja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak pernah absen, juga absen. Ya, udah lama aku nggak dengerin Mbah. Kok Mbah si Abah? Mbak Suci juga, Codes juga, Mas Roni juga. Baik Rifka, agak berlebihan lagi nih malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
0: Aduh, kalau enggak sah rasanya kalau enggak kena asiknya si Evi.
3: Iya dong.
0: Gimana Mbak, sehat Mbak?
3: Alhamdulillah. Tadi siang. Gimana? Seharian mecel sabgeng. Enggak mun saya kalau sibuk ya kerja.
0: Sebentar.
3: Kalau ada kerjaan ya kerja, kalau enggak sibuk ya mecet HP. Nah itu.
0: Sebentar Mbak Evi, mecet sabreng.
3: Iya.
0: Gimana maksudnya? Buat
3: pegawai korset.
0: Oh, iya. Yeah. zaman sekarang kan sudah diselip biasanya Mbak Evi.
3: Enggak. Eto sering kepo.
0: Oh iya.
3: Iya mengajar slip.
0: Iya betul.
3: Lebih enak.
0: Lebih enak, lebih harum ya. Lebih harum iya. Lagi ya. Siap Mbak Evi. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Monggo Mbak Evi.
3: Lagunya ada apa?
0: Mau lagu. Bentar lagi ada lagunya terlalu manis dan tentang aku.
3: Di kalau mobil. Terus apa lagi?
0: Kau tercipta bukan untukku, mengapa tak pernah berjumpa, hari ini aku jatuh cinta, dan kasih punya Yunisara.
3: Hari ini aku jatuh cinta.
0: Asik.
3: Pada orang yang ada di batang-batang, yang ada di HP. Kan?
0: Asiknya mana?
3: Asik.
0: Mantap, Mailu. Siap, baby.
3: Oke. Okay. Salamnya ya. Buat Mas Refka.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
3: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Jackie, ada Riki Anggara, ada Mama Intan, ada Umbuang, ada Cempaka Ayu, ada Suci yang lama enggak gabungan. Kemana dirimu, Suci? Aku kangen sama suaramu, Suci.
0: Asik.
3: Asik. Terus juga ada Bupat Hon, ada Pak Ketua, ada Pak Sijen juga. Terus ada Pak Nur Kumala. Ada Dewa Surayeng. Ditunggu gabungannya, Dewa. Siap. Terus juga ada cowok desa. Terus juga ada Ali Pratama. Dan kesemuanya aja.
0: Siap.
3: Tanpa terkecuali.
0: Asik. Asik. Mantap.
3: Kejarnya.
0: Siap.
3: Buat yang ada di Batang-Batang ya. Ya, yang sekarang ini. Lagi teleponan sama diriku.
0: Aduh. Asik.
3: Ya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu ya Mbak Evi dengan yang ada di telepon sana. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu. Mas Redka.
0: Iya.
4: Ini dengan PTS ya?
0: Iya, suaranya beda sekarang ya.
4: Kenapa?
0: Suaranya beda, kayak lagi pakai aplikasi ya.
4: Iya, pakai aplikasi dong.
0: Wih, mantap berarti Mas Putra nih.
4: Biar apa? Seandainya seandainya ikan suara saya itu di palapai gitu, dikasih bumbu gitu. Iya, biar tambah enak gitu.
0: Oh, aku kira seandainya ikan jangan kalau kuring maksudnya ya.
4: Anu.
0: Apa kalau ras itu maningseng ya?
4: Iya.
0: Oh, betul. Lah masih ingat aku kalau kalau ikannya tuh.
4: Maningseng itu pakering enak gitu.
0: Apalagi pas seger-seger ya Mas Faruk ya. Ah, Mas Mas Putra ya. Duh, jadi iya, jadi kangen ras.
4: Makanya suaranya Putra Setia beberapa hari ini mulai berbeda gitu. Banyak panapan sama sana gitu. Salamnya buat Mas Repka, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama juga dan untuk Mas Putra.
4: Kemudian buat Mas Jeki, terima kasih. Dan juga Pak Dewa, Pak Jepri ya.
0: Ya Allah.
4: Tentunya salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Maksudnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja yang namanya juga satu-satu kita punya sikap yang aneh, tapi itu menjadi hal yang menjadi khas gitu, yang selalu dirindukan Revka pribadi gitu ya. Sehat selalu Mas Putra ya. Pas awai kredentos. Ada terlalu manis Mas Faruk, takut tunggu nak lama-lama aja dia. Terlalu manis, punya slang. Dan tentang aku dan kamu nih lagunya si Revka hadirkan spesial untuk Mas J.A. Mbak Winnya kemana juga lama gak gabung ya. Ini dia pendengar, nanti Revka balik untuk anda lagi.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Persaudara harus menemukan informasi dan inspirasi masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, Anda juga bisa bersama kami di dual dan telepon kita malam ini. Dan Refka sapa juga Om yang ada di Bluto sana. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu ya Om ya di sana ya. Lanjut Refka kembali angkat telepon malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ini rotor asi yang tadi malam habis makan mie goreng. Sekarang makan nasi. Ini belum apa ya, belum minum. Mesit kok langsung masuk, alhamdulillah.
1: Ya, di benar. Didahului teleponnya yang masuk ya.
2: Iya. Terus ngambil rembing itu poinnya marah anu. Kok pasang aja wangi tuh wangku.
1: Lagu ngajuin. Siap. Sehat Bu Fatar.
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bu Fatar baik saja.
1: Lauknya apa kok nasi nah, kok ada nasi, lauknya apa Bu Fatar?
2: Kenapa?
1: Lauknya apa kalau lauknya makan nasi?
2: Ya? Uh-huh. Ini ikan tongkol dimasak kalau parut cuk.
1: Bu.
2: Bu besar.
1: Katanya
2: kuana. Kuah jeruk manis.
1: Bu. Iya. Otok lanceng lu ya Bu ya.
2: Iya itu.
1: Duh, ngalecer di studio Refka. Refka ngalecer di studio.
2: Saya kalau makan enggak tentu loh Mas Refka, kadang habis bisa, kadang malam. Katanya sih enggak boleh kalau makan terlalu malam karena katanya anakku kan ada di rawat. Enggak boleh Ibu terlalu malam ya gitu. Sore kalau bisa tuh. Yang namanya ibunya cengkalan ya.
1: Iya.
2: Terus enggak apa-apalah, mohon kepada Allah ya Allah, sehatkan saya ini, hambamu ini, walaupun makan agak malam gitu. Mohon kepada Allah saja.
1: Betul, karena satu-satunya itu Fathor.
2: Iya benar. Tolong dijabah ya Allah permohonan kami.
1: Amin.
2: Diusap yang namanya wajah. Seperti itu loh Mas Reza.
1: Itu tutorial berarti ya.
2: Kalau bilang amin kan harus diusap yang namanya wajah.
1: Iya, mohon mas bodoh kelah celok manis sama sobal paro jeke.
2: Oh, bisa.
1: Bu, masih ngusap wajah, tak celitet wajah, Bu.
2: Allah, ya.
1: Siap.
2: Ini masih ada sisanya masih. Soalnya mencet masuk, langsung ditinggal dulu yang namanya nasi.
1: Iya, nanti tok patotok katanya Mas Jia.
2: Totok boleh si mana, si anak nangis itu, mencet patotok.
1: Betul, Bu Fathor.
2: Iya, nanti anak nangis.
1: Siap.
2: Seperti almarhum suamiku tuh, kalau dahar tuh nasi, terus apa namanya, meskipun sebutir pun tak ditinggal di piringnya, dihabiskan.
1: Iya.
2: Itu, kayaknya saya masih ingat itu. Itu katanya para sepuh dulu, katanya seperti itu. Itu katanya nangis. Kalau udah diikutkan ke Epa masuk ke mulut.
1: Betul. Epa bersih, tak tersisa.
2: Ya salamnya, lagunya ada apa dulu?
1: Lagunya hari ini aku jatuh cinta. Ini requestan dari Evi. Aku ingin jumpa punya Fony Sumelang, terus berdua punya Elva Singers, terus ada hati seluas samudra punya Uci Amirta.
2: Itu ya. Ya jatuh cinta saja kepada almarhum.
1: Amin
2: ya rabbal alamin. Semoga besok di alam akhirat dipertemukan dengan beliau.
1: Berkumpul amin, di surganya ya Allah. Allah ya.
2: Ya amin ya Allah. Dengan nak foto lagi ya.
1: Iya.
2: Siapa tahu teman-teman kon RRI juga ketemu dengan saya di sana.
1: Akumpul lah cuanya
2: Mar. Akumpul semuanya. Amin.
1: Amin.
2: Amin ya Allah.

0: termasuk penyiarnya juga semuanya. Amin.
1: Mana kompol, enggak usah nelpon ya, Bu ya. Nyator lah itu.
0: Nyator lah itu. Ya. Yang belum kenal siapa Sembian gitu. Jangan nanya kan di sana.
1: Dewa 19 ya. Gitu ya.
0: Dewa 19 itu kan siapa ya namanya itu? Gigi ya?
1: Enggak tahu pun. Enggak dia
0: ya? Dewa.
1: Ya, monggo, monggo Bu Fatar.
0: Salamnya yang berdana buat Mas Resta, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
1: Amin, doain sama juga untuk Ibu Fathor.
0: Amin ya Allah. Juga buat teman-teman yang lainnya Mas Refka.
1: Iya sama.
0: Semoga seperti itu juga amin. Adanya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Cek lupain ngosap mua.
0: Ya, ini mau diusap kami ya Allah. Amin. Diusap. Ya benar. Seperti itu. Ya. Terus lagi buat Mama Intan. Buat Mbak Susana. Ini Evi masuk ke sini. Ya selamat malam Evi. Juga ada siapa lagi? Irma. Siti. Dewa 19 ya?
1: Iya.
0: Selamat malam. Nanti gabung Mbak Dewa. Terus lagi ada Mbak Cempaka. Juga ada siapa lagi? Oh, ada Haru Karisma Putra Setia juga. Ada Jiki Asmara, Riki Anggara. Juga ada Iim, ada Esi, ada Abasuni dan Dewi.
1: Siap.
0: Yang terakhir buat Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawa. Yang lainnya, insya Allah kalau yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti ya kalau di acara Gending-Gending Madura, kalau Bu Fatornya bisa gabung lagi, mau disebut nanti ya.
1: Siap.
0: Ya teman-temanku ya. Ya udah dulu, terima kasih Mas Refka.
1: Sama-sama Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mas Safri ya, dan teman-teman KBS yang malam ini lagi santai kali ya, habis kegiatan barusan berbagi sama teman-teman anak yatim dan kaum duafa ya. Semangat terus untuk berbuat baik teman-teman KBS ya, Mas Afri dan bersama Mas Ahmad ya, dan teman-teman seluruh teman-teman KBS. Lanjutlah Refka, sapa lagi Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, ruang memori dalam kenang masa lalu.
1: Banyak ruangan.
2: Tak emang lucu, tak kelemah-kelemah.
1: Tak kalah ke rumah sakit, banyak ruangan.
2: Sebab. Alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah. Mbak Ir masih sehat, Mbak Ir.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Eka pun sanggup.
2: Mak itu mau cek Ir mayum. Anu ngarah. Ya tangan ni dari kilo nak.
1: Nah, mau nada belum kada. Nah itu sudah.
2: Oh gitu.
1: Siap.
2: Sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Irma gimana?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Bawa itu oleh Arma ya, Irma.
2: Lopot oh malu. Iya. Aduh ya Allah.
1: Alhamdulillah. Muntah cabok Mbak Irma tak gila.
2: Aduh koi mulai gila. Saking tak bisa-bisa.
1: Tak bisa masa.
2: Tendang malolo.
1: Tendang malolo. Tendang Pak Ejo tadi malolo.
2: Motor. Dewa 19 kalah.
1: Amin, ini kosat ya.
2: Lagunya ada apa?
1: Lagunya hari ini aku jatuh cinta. Terus lagunya ada ingin jumpa punya Foni Sumelang featuring Utali Kumahua.
2: Mengapa? Ya, mengapa itu yang kedua berjumpa ya?
1: Ingin jumpa.
2: Hmm. Buat ya, apa? Soalnya keluar, ingin sekarang. Jumpa gimana ya?
1: Keluar karena
2: kalau jumpa.
1: Sekarang keluar rumah ta?
2: Iya, keluar rumah.
1: Biasanya tak bungkus yang tidur di belakangnya. Aleng-leng sekarang. Siap, Mbak Irma.
2: Salam ya.
1: Monggo, Mbak Irma.
2: Salam yang perdana buat Mas Repka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan siap selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Seandainya ada di karaoke. Wah.
1: Duh.
2: Juga barusan ada Bu Mathor ya. Salam 19, Bu.
1: Salam 19 ya. Pak, maaf, Pak. Siap.
2: Juga ada Mbak Suci, ada Jeki Asmara Arindi, juga ada Mbak Cempaka Ayu ya, ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, juga ada Kak Andre Cipta.
1: Cih, Andre. Ngodoy Omendra, ngodoy Andre.
2: Andre Cipta ya.
1: Kalau bahasa Inggrisnya Andrew gitu.
2: Ya gitu ya.
1: Andrew Cipta. Pocur tak Cipta Karya jangan beri apa.
2: Juga ada Kak Dewa 19 atau Surayang ya. Ada Mama Susanta. Ada Evo. Evo belum gabungan?
1: Sudah tadi.
2: Oh.
1: Capek apa katanya ya? Tangannya Mbak Ir.
2: Gitu ya.
1: Lagi nyemek-nyemek anu. Sapreng, kikurkit.
2: Kalau di sini bukan sapreng, Mas.
1: Apa?
2: Jemek-jemek pentol. Pentol sisa.
1: Oh.
2: Pentolnya ikan laut tuh.
1: Ikan tasek ya?
2: Iya. Juga ada Adelia Farid ya. Pokoknya salamnya ke semuanya. Dari Azam Bazat, salamnya salam kompak kan selalu di udara.
1: Siap, Mbak Irma.
2: Lagunya Ingin Jumpa, Tak Bingkis buat yang ada di samping saya ya.
1: Bo, tak nata keluar gelo. Roce.
2: Jumpa sudah.
1: Bener.
2: Jumpa sudah.
1: Lekas aboli. Siap, Mbak Irma.
2: Ada di kuping.
1: Bohong, boleh kuping. Oh iya, betul-betul. Siap-siap. Ya. Siap.
2: Katanya si Arindi itu ada di telepon.
1: Ada di telepon. Siap.
2: Ya. Buat Bu Bakor, salam kerong, Bu. Gimana, Bu, kamu, Bu? Kerong sama Bu Bakor, tuh. Terima kasih atas waktunya, Mas Reka.
1: Sama-sama, Mbak.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin jumpa katanya. Ah, lanjut Refka angkat telepon lagi. Di belakang Mbak Irma, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kembali ke Masa Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas?
3: Alhamdulillah. Kabar balik gimana, Bro?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana? Bu Anu, Mas Cedi sehatnya?
3: Oi, barusan gabung di RRI Denpasar.
1: Latnya lalat macam
3: itu. Jadi itu latnya lalat tak RRI sendap ditunggu di sendap sama matrikannya.
1: Latnya lalat.
3: Karena ya, saya kan pakai anten di sini.
1: Oh gitu ya, Mas.
3: Ya, siap. Jadi semuanya bisa masuk di sini.
1: Siap.
3: Eh, Mataram, RRI Tinggal Raja, Denpasar.
1: Oh, iya.
3: Kan baru juga masuk.
1: Break-break ya, itu ya, ya Mas Riki ya,
3: ya?
1: Masih seperti kayak breaker-breaker gitu ya?
3: Iya, 80-an dulu.
1: Almarhum bapak dulu juga begitu, pakai masa dulu.
3: Iya, kalau HP itu tahun berapa ya? 97 pakai HP.
1: Ya, betul.
3: 80-an pakai 80-an. 86 pakai 80-an.
1: Masih pakai kayak mixer alat itu ya?
3: Iya. lagunya ada ban.
1: Lagunya sebentar lagi aku, hari ini aku jatuh cinta, terus ingin jumpa.
3: Aku cinta, jatuh cinta aja.
1: Sih, sama siapa?
3: Aku jatuh cinta sama RRI.
1: Oh.
3: Maksudnya. Ya, tak ada yang lain.
1: Tidak ada yang, amin. Wis warak.
3: Ini apa, ngintainya apa, tak.
1: Yo Mas Riki, wis warak.
3: Warak apa nih? Warak beruang liani. Langsung salamnya.
1: Monggo Mas Riki.
3: Tak nong buriku. Terus untuk sampan luar, selamat bertugas. Mudah-mudahan tak selalu bersama keluarga.
1: Siap.
3: Rezekinya ada cari usahanya, banyak uangnya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Mas Riki juga.
3: Terus baru sana ada Irma. Uh-huh. Adikku Irma.
1: Uh-huh. Adikku.
3: Terus ada Bu Kator. Uh-huh. Ada Mama Susanta di sana. Uh-huh. Ada Cepat Kayu. Uh-huh. Ada Suci. Ada Paruk. Ada Evi. Ada Iin, ada Basunia, ada Dewa Selekor itu. Iya, itu tempat ke Mama Aleman Dewa itu. Mama Aleman Selekor. Ini Dewa Sembilan-Sembilan itu, Dewa Selekor.
1: Masuk kan Dewa Selekor.
3: Suroyong, Selekor kan Suroyong.
1: Oh iya, betul. Mas Riki. Siap Mas Riki.
3: Terus ada Juki Asmara sama Wanda, Binda. Sama Sukron. Dan siapa lagi ya di Pamekasan, ada Buyun Yahandayani. Ada Halim hubungannya, ada Pak Normala, semuanya dalam kompakan. Bapak Ketua Bandara Cipta sama Pak Sekjennya Pangeran Bukabung, semuanya dalam kompakan.
1: Siap.
3: Putra Setia sama Anwar. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Dari Kulukur Regensi, Riki Anggara bersama Riki terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki Anggara, terima kasih ya waktunya. Waduh, udah ada cucu Luk lagi. Dewasa Lekor. Pas Dewasa Lekor. Baik pendengar, apa dengan lagu hari ini aku jatuh cinta Jatuh cinta kata ke RRI, katanya Mas Riki Anggara, dan kata si Evi jatuh cinta sama si dia yang ada di HP, asik. Dan ingin jumpa, ini lagu yang dilirik sama Mbak Irma Entah ingin jumpa sama siapa, tadinya keluar katanya udah datang kembali. Selamat malam juga untuk Mas Wawan, Mas Gunawan, yang malam ini lagi stay sama Tago Anovantrian. Pendingan nanti Reva balik lagi. Selamat mendengarkan lagu ini. Hari ini aku jatuh cinta dari Samaradana.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Prosedur harus menekan informasi dan inspirasi pemirsa. Tapi nih yang dihinting waktu lama lama kan, kiasan live pas ya kok di nganjai panjenengan satu aja sampai bokol telolekor 00 malam mungkin ref kabar di sarang panjenengan satu aja nih dihinting Madura pemirsa bisa pemirsa aki dingin-dingin ini RRI digital atau RRI.co.id juga bisa gabung sarang rekening 665 telok sangat 6 tor 662 telok peto bles dingin-dingin Madura
1: lakar mantep ongko ternyata
0: aduh
1: sarang FV si pede letang
0: asik ke bila
1: entah kelup
0: asik kayak dantos aduh.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah. Pakun.
1: Ya alhamdulillah saya. Mudah-mudahan.
0: Eki.
1: Baik-baik selalu ya.
0: Amin.
1: Kencingnya. Kencingnya badan apa Mas Reva?
0: Kencingnya Puspo Salendro. Terus bade panem Bromo Laras. Laras apa nih ya? Kenglong. Laras pelok. Badan okay. Kencing.
1: Ikan Rono rasa pertama sih.
0: Enki, siap.
1: Salam si pertama. Ya terakhir udah ke pancing dengan. Selamat bertugas, jadi paling sehat sih.
0: Amin, mantu Aziz Sami, dengan kabar Evi.
1: Juga. Bada Pangeran Bukabo. Bada Abah Suni. Juga bada Irma.
0: Eki.
1: Bada Mbak Yuni. Cek ke Mbak Yuni. Cek lo kota hidung Mbak Yuni.
0: Mi oning.
1: Ibari.
0: Mi oning cek hidung.
1: Bada Pak Nur Kumala. Juga bada Pak Saper. Juga bada Parit. Juga bada pasir lagi. Pak saya lagi
0: lupa
1: tuh lupa ya kipon satu aja nana kah
0: lagi
1: ini penting telepon masak gitu kipon
0: siap Baevi
1: belakang atas bekona
0: sami-sami Baevi
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur saya langkong Baevi malar muka paling saya terus tanggi mele bisa gembira terus cewa kebingin gak Baevi ting-ting Madura
2: ting-ting Madura belakar mantep Mas Rika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wih kok bisa suara mana
2: tapi pun apa kabar pun Mas Rifka pun apa saya pun apa punten
0: alhamdulillah badan kau le saya
2: kebesar thank
0: you buh mantap nih lanyo
2: badan gula ampun ada bumbung pun kajunan terina mana biring rakas gak dinto cukup saya balap panah mana bi balap panah suara gak dinto
0: ya rosok ada lemate
2: Engki. Juga mana bising penting badan dole ring-ring saus.
0: Engki.
2: Kenapa si ampun ya terlagi Kak Dinto malah muka nambahan cuma berpanggilan satu je pamiar saya Kak Dinto Engki.
0: Amin. Padahal.
2: Ya terlagi salam deka.
0: Engki.
2: Selamat dalam pagi tugas.
0: Engki.
2: Antar muka, agenjar, beres terjukan salam.
0: Bantu Aziz Sami juga ke Bayi
2: salam, susah tersepon.
0: Eki.
2: Ya terakhir ke Mas Jaya. Alias Jeki Asmara, Bu Yuni. Juga Sah dan Sebedening Sampang. Farid Sebedening Pemekasan. Apon.
0: Eki.
2: Salam Mas Asad Gajana.
0: Eki.
2: Salam Kompas. Jaga Mas Rifka. Matur sakalangkung atas bekto
0: iku. Sami-sami Mas Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mara MC Onjengan lah yung makausa Mas Putra eh. Namuho yun Mas Putra eh bingge nga Mas Putra Setia Tingiling Madura.
3: Wow, lagar mantep, amantep, mantep.
0: Lopot, jaring tengah nasi sake, gak suara lopot-lopot.
3: Dari jaman kewaso.
0: Mantep.
3: Lopot-lopot.
0: Aduh ya Allah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa ngki pole?
3: Tarinya masuk pole. Ngejar.
0: Mantep.
3: Udah mantep, tebak gak mantep.
0: Semua kata gak taruntup, mantep.
3: Ngeci.
0: Aduh ya Allah.
3: Udah genting pun apa aja, pon buru tak anu, tak ngeding.
0: Puspo Salindro.
3: Nah,
0: terus beda Panem Bromo Laras Pelok. Terus Gunung Mantuk.
3: Aduh. Mak kelar saya bisa Gunung Ngalto.
0: Tapi gunung gini, Gunung Mas Riki.
3: Oh. Anu panyimpen narante. Tomat.
0: Rante.
3: Rantai alias tomat.
0: Alias tomat. Siap. Ya Allah.
3: Dewa 19, Dewa Salek.
0: Mana Pak dari Sangat Belas ke Salekor?
3: Namun Sangat Belas, si pantas si kocak bernyanyi. Dewa 19. Mas Dewa Salekor.
0: Kecutan orang gak kasih. Ya bukan itu. Aduh ya Allah kerja.
3: Ke anu ki Nisar kasih bingkeng. Salam lagi.
0: Ki ngiring.
3: Cilu kok gelo. Selamat dek ke sampean. Selamat alam bagi tugas ki. Juga nan dikela kita marih. Anu ki
0: cita sebutin
3: hobi ke kendingan terutama dek ke Pak Haji Kamarudin orek sore Pak Haji jak berak ngiding lagi maloloh masuk bukan dia lega bonabit pole nih kah sama ke tore ke juga nan pada Pak Panji pada Pak Norkumala Pak Sabrek anu Pak Super.
0: Enggak kepel mau saya Evi untuk Pak Sabrek.
3: Enggak kah Evi gila. Enggak kah Evi petel-petel Sabrek. Sabaran apa Pak Sabrek. Orianto saya gabungan juga. Ada Pak Mahesa Genar. Juga Abah Halim. Juga nan Om Bu Anggi. Emarengan yang terus saya gabungan Om. Jukan pada Asep Birama, pada satu aja nak bonge?
0: Ngingi ngiring Mas Waruk.
3: Dasar kasih bingkeng.
0: Ngingi Mas Waruk.
3: Kelangkong ge, baktona.
0: Sabisa ngiring.
3: Iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Waruk ge. Untuk yang kedua kalinya, Mbak Dewa Dewa Salekor kecutan masuk tak bisa masuk tak bisa malas. Tinggiding Madura.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Ping Madura. Cik kau pesan.
0: Alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam. Kali itu lagi bisa masuk. Karena saya kau cak mbak anak baca sedikit. Bak sampai kancu kan itu lorot satu tu kan biasa kan bisa bilu. Canggung Madura. Mas Repka cik kalian kan itu. Bener ada punya Mas Syukur kadung apa ngara mau dan pindah aku nih waktu kalian itu hari merah tak kira sorop mau sorop pak kalau atas deh apa ngara tak kira nyorot mau nyorot benireng lah kek bisa masuk mau bisa masuk dari aja Iben.
0: Dari abit tu tak kerlopot tambah. Mbah Zuni.
4: Aduh.
0: Ya Allah.
4: Kayak kerong aku anjing dengan bolana parepan sama Ken Aterekong. Beli terong ke Jakarta. Beli beras ke Bosoka. Aterekong, Atesesa. Nikah tambah nah. Sarang masrep ka.
0: Agar boy jangan nasi di bawah selekor.
4: Sikal salam lagi itu.
0: Ngiring.
4: Bude Irma, bude Dewa Surai, bude Suci Kak Dinto, bude Cempaka Kak Dinto, bude Ricky Anggara, Ricky Asmara, Serang Winda Kak Dinto. Cukun paringin si Olmarol, Jack, Angkepin. Pasang jenor bawa ni agak ini, tak mungkin di sana tak ada kita angkut nasi limut.
0: Beli keheran lagi, cium lima lolo.
4: Aduh, tamu ni keheran nyentir tibi. Bum mengheran pas bisa ngan mas Jeki pas nyentir kuda bisa kia. Aduh, tarjukan pada Mama Bathor, Mama Yuni, pada Faruk, Karinto, pada Ria. Ah, kesabar, benih kesabar, ngeruk, kesabar, Pak Nur Komala, Maisa Jenar, Abah Ali, juga Buda Sahdan, Roni, ah, Nizar, Pak Ketua yang tahu saya serang Mas Panji, Kak Rinta. Ah, terjukan dia kasih saja dan tanpa terkecuali, Kak Rinta. Soal, gendinga, Pak Nur Komala, Dekat Ajunan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kerong. Ini gak bahas ini. Muncul malam angin. Aduh, cek langkong. Menebih Mas Faruk, Mbak Irma, atau Pak Ketua. Gini ya, Pak. Ini kan lakaran. Oh, ampu terpleset bahasan. Ngerinya bingking. Abah Zulni. Tingkiling matura.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anika Asaran Mister di Pandeng Bangka.
0: Tongki, Pak Sera?
5: Nizar.
0: Pak Nizar.
5: Thank you.
0: Siap. Neng Emanding lagi?
5: Neng Emanding senep.
0: Oke, alhamdulillah. Saya Pak Nizar.
5: Alhamdulillah, mana bi bangkus ka ke tinap tasai
0: ge? Alhamdulillah sae.
5: Oh, kendinga beda naban?
0: Kendinga beda puspo salendro, terus beda panem brono laras pelok, terus beda gunung mantu juga.
5: Oke, ketikkan kendinga mana ba buta ge?
0: Eki. Siap.
5: Pertama kang kowe kendengan selamat berdegas, terima kasih ati.
0: Amin, bantu asih sami.
5: Ikun tela pada bang Kas dia. Pada bang Farok, ikun tela lagi. Ikun pada bang Anwar. Ikun tela bende.
0: Ngi siap.
5: Ki daga bang Kas kalian kamu kena.
0: Sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nizar gini nge manding merembuk kepada paling saya. Bingkeng Mas Nisa ting-ting matura.
4: Waduh, lakar mantepung kutre ta.
0: Lanjut umur.
4: Thank you. Alhamdulillah ti bisa masuk bola ini kan.
0: Thank you. Sorojo sio le jabon siapa suni.
4: Patenang, Ba. Boleh. Patenang, Ba. Mun bondo Ba kamu suno bak pun, Ba. Dagre bare sio le, Ba. Patenang, Ba.
0: Tak cengurungan ning.
4: Cengurungan, Ba.
0: Bapak Eko Cakap nonton na bola.
4: Anak macam?
0: Pas Eko Cakap mbah, Epa nonton na bola.
4: Bantan deki kami pas Eko Cakap. Assalamualaikum.
0: Aduh.
4: Si ngode mah titi tau ada si Ame.
0: Taruh norak gue datang mas.
4: Bantan mau cak. Sering pakai rak. Nggak
0: yeah. Aduh ya Allah.
4: Gajah bah, patenang bah. Patenang bah. Jangan pokok jauh ngosok laku ya ternabi dulu bah.
0: Ternabi apa?
4: Kantong pun bah, osom. Tel. Pokon mengban gula pada menang, ba. Ingki kan, ba? Nyaut lah, ba.
0: Ya? Ya Allah. Pak napa, mas dia.
4: Bang, ikan kita renang, bola amik kasokan, kan, itu, lah. Ikan tuh warna nosong, bola. Napa lengan, napa ini, kak, bunyaring, bola.
0: Beri, abri, lah, tak jaman, nih, ba.
4: Bola amik minta bagian, anu, ba. Amik minta kiriman, kindeng, ba, tore, ba. Bunyaring, kindeng. Gula, titik, kindeng, bang, tuh.
0: Aduh, ya Allah.
4: Mau lambian ini cuma jarak tori atri, ba.
0: Nah, kini gak, ba. Langsung, ba. WA.
4: Yungku.
0: Oke.
4: Ini pun kentinya, agak jagi kan kuyak, ba. Cik, ngosok, ba, ketenang, ba.
0: Oke. Mau ngosok, suruh ke RRI, nah. Ya, terakhir, nah, kan. Ya, terakhir, nah, kekending, masuk kau dulu. Gila,
4: ba. Langsung, ini, kan. Eh, cuma, ini, ba, ada kantong, bulan, ya. Bulan, ini, cuma, mungkin.
0: Wisi.
4: Bawa telur kata wama empat, telur air tek nama-nama gini ke bawah orang mah, telur aku waton, pamento.
0: Kira tak kira.
4: Ejot. Mendak bang, mendak bang ngocah, bila bila mana, bila bila minum kopi.
0: Amunnya mampir.
4: Malampir keluar.
0: Aduh.
4: Ngocah, bang. Aku sudah sehat. Jir.
0: Aduh, ya Allah. Cuba.
4: Enggak. Aduh, aku jual lagi.
0: Enggak.
4: Ini saya bincang selama pertama kan kumpian untuk tugas. Enggak. Takpun lagi menubi beli manting hati. Semoga paling selamat. Sampai ada pada kata.
0: Amin.
4: Ya, guru pada bahasa ini. Gitu. Pada kira. Lalu, kira ke. Rentan menggulung sama siapa sabar pun berisi ngocak. Dan gulung siapa sabar buruk. Kengbian pak sabar ji. Kita kau siapa sabar yang pak sabar. Sering-sering melakukan sabar yang siapa sabar ji. Tenang pak sabar.
0: Tak ngocak yang ini beli.
4: Anak aja?
0: Tak ngocak yang ini beli.
4: Dan gitu ini aja kakak. Dan pada bapak kedua ji. Pak Haji Komarudin. Bada Haji Burhan, bada Supriyadi dua, satu aja lagi.
0: Oke, siap.
4: Tanpa terkecuali.
0: Siap, Mas.
4: Selangkon Baksona.
0: Sami-sami, Mas Jaya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kibada Bakto, bingking Mas Jaya, ting-ting matura.
6: Ting-ting matura, bakar mantep ongku taretan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah bisa gabung pole Mas Reka.
0: Thank
6: you. BPJN kula alhamdulillah bisa. Bisa nyotok kanca nih kan. Bade saya masuk buru sotok kula terus. Kaporana kening kula.
0: It's all good.
6: Sering nyaman apa pada terlalu tangki,
0: kalau pun
6: kena pun motor, saya sebut langken, insya Allah jadi yang saya kawalkan.
0: Beliau boleh lestari nama Toto Kano, celok manis moso palok parocot.
6: Lestari pun, ada iya bi pun.
0: Nikah
6: cari si kerok, cepi nikah. Kalau kita bu.
0: Saya kocak tak baik, cak pon potra nampian kiki nikah.
6: Sobung
0: aktivitas, mari ada pas langsung.
6: Pas mari ke pedung, tak boleh. Tak bergerak.
0: Tak bergerak.
6: Tidur.
0: Saya sto nampian kini kau lah mari ada er kiba aje lon kagending.
6: Mati ke orang ni jalan. Aduh, mata apa itu? Kita orang buntik dulu.
0: Aduh.
6: Eh, kan bila-bila. Sekarang, oh ni, maksudnya wincang kalau sekarang. Sekarang pun, sekarang gigi asmara.
0: Gigi asmara.
6: Kita lupa, eh. Jangan jauh, jangan jauh saja.
0: Gila.
6: Kan ikut mendoakan, gigi.
0: Betul, sambil ngosap, gigi.
6: Usap pun anak sendiri. Alhamdulillah. Ya, usap. Masa resah. ya dijabah permohonan kami ya Allah. Bisa pun wajahnya begitu.
0: Engki. Laras.
6: Laras ke bu.
0: Mana bi Mas Jeki saya tu. Angki mana Mas Jeki saya osap ki.
6: Engki ya.
0: Aku aja.
6: Alhamdulillah, betok ni, alhamdulillah.
0: Kita ringan
6: betok,
0: ni ada betok sakane. Tegera betok Mas Jeki. Betok. Aku
6: aja Mas Jeki. Kondi minki.
0: Ngereng-ngereng.
6: Terima kasih banyak boleh saya gabung. Salamkan khusus buat Kak Katora dek Cakancang saya di Sebo di Pamekasan.
0: Ngereng-ngereng. Ngereng-ngereng.
6: Sekar kita nih atau rakyat ada bujunya Hendayani, terus beda Arindi, beda Adelia Karang Mas Farita, beda Pak Mahesa Jenar, juga beda Pak Jifrianto, Arga Dana, Abah Halim, Pak Kasmono Karang Sasejo Kalorga Epon, juga beda Ketohe, beda Masera, Pak Farel Mas Era kata oleh bede Pak Seper sarang Pak Nur Kumala bede Mas Lawannya juga ki Sampang ketemu ki bede Sah dan Negarista ki pon Sasa Jepon Mas Refka
0: ki
6: Sumenep seputaran kota Sumenep bede saya eksekusi kenam buhelu
0: okay.
6: Banyak luk sanan kalau ingin surga saya bingkeng.
0: Siap Bu Fatho.
6: Ya Allah lah guna. Saya tak sebut di menepi.
0: Eki.
6: Nyara timin Mas Refka. Eki.

bergabung sareng Polres Litung RRI Sumeneb kanggé informasi dan inspirasi. Peding atau lagi gending Puspo Salendro tor panembularas kator dasar tuh ya panjenengan semir saat gending malam mungkin.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sumenep Malam Ini. What we gotta do right here? Go.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

usai sudah seluruh rangkaian acara hari ini. Kita berjumpa kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
1: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
0: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Yersen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling jadi sorotan, saya malah menyoroti tiga pemain yang ada sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig, dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
1: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil, atau seperti apa nanti kecepatan Norwegia?
0: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka, barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
1: Ya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Herdi. Ya, ada Bung Taufani juga di sini.
2: Ini ya.
1: Iya.
2: Apa ya?
1: Silakan, Pak Herdi, prediksinya.
2: Saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
1: Alasannya?
2: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
1: Oh, Ryan. Iya.
2: Nah, itu ya. Karena ngetop sama junior gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan Brazil menang ya, 2-0 ya.
1: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
2: Iya, salam olahraga ya.
1: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
0: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. Dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth. Dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Tetap dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
1: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Mbak Ayu ya di Maluku untuk pendengar terakhir. Mbak Ayu, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu, dukung mana nih, Brazil atau Norway?
3: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit ya antara Brazil versus Norwegia.
1: Iya.
3: Iya, tapi saya lebih ke ini ya, mungkin Brazil akan lebih unggul dari Norwegia.
1: Skornya?
3: Skornya 2-1 lah ya.
1: Ya, 21 ya.
3: Karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
1: Iya.
3: Iya. Itu aja sih Bang ya. Terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.
1: Jaya Mbak Ayu, terima kasih kembali, sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil Neymarnya kemana?
0: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, 34 tahun, bahkan seiring bertambahnya usia, posisi permainannya pun berubah. Tadinya merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu, sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatangan. Dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
1: Ya, sudah berumur jadi wajar ya, tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya, ya jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, Bung Taufani, sebelum kita menjelang kick off babak pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa? Silakan.
0: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
1: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
0: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol 1-1 lah.
1: Oke, baik. Pendengar, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya untuk mungkin semacam saling memberi semangat begitu ya. Biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
5: Brazil versus Norwegia.
1: Silakan.
6: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat, bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia mengenakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia mengenakan kostum merah bergaris seperti benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Kini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola. Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, penjaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, Ander Martinho sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Ager dan juga pemain Sanderberg nampaknya berada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi. Dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil, di mana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang. Dan Raisen tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan balik ini dari Norwegia, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, tendangan, namanya Patrick Bird nampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali, tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditangkan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Brazil, Erling Haaland. Coba lagi pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Berg tadi. Mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola. Ada Christopher Ayer. Dia sama dengan Hegem. Mainkan bola, masih di daerah pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri. Dari pertahanan Brazil, Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert. Coba mengalihkan lagi Hegem. Alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersiapan diberikan. Coba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang, ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia. Umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini di daerah pertahanan tim Samba. Mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi bagaimana nomor punggung 16 nampaknya. Ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, nampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga dorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan. Terjadi perebutan di udara di sektor sebelah kiri. Ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kiri, lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior namun terlepas tadi. Raga lagi serangan dari Brazil, coba lagi Norwegia membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya mencoba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Ayer tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, namun mencoba dipotong lagi oleh Martin Hoss tadi. Terjadi perebutan di sana, coba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi sektor sebelah kanan. Bertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang, ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia berbahaya, diberi di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur, oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba bangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempirimkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas dengan gawang tadi. Mencoba dikejar lagi pemain Patrick Berg, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kedorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Sander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada Wolf tadi, mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Ada Sander Berg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah di tengah jalan. Ada tim Brazil kini membangun serangan berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya, bagaimana sodorkan lagi bola, terjatuh. Bukan pelanggaran nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Elfat sebagai wasit tampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Elfat, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi nampaknya menganggap gayet kaki dari Matheus Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR. Video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola, di daerah kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol. Penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang si kulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Atau nomor punggung 8 nampaknya Gumares yang akan melakukan eksekusi. Gawang Ujian Nylon juga bersiap-siap untuk mencoba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Gumares bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memberikan chance.
7: Siap, sayang sekali ditepis oleh Nylon. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
0: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimaraes memang cukup mengejutkan, kenapa dia yang maju sebagai eksekutor padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Guimaraes tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ojan Nilan yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
7: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih menyusul pelanggaran terhadap Matheus Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
8: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil belum Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih Brazil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orjan Nylon. Di sini tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana. Masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen, pendek kepada Martin Odegaard. ke tengah sedikit, dia sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini, masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri, dan di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam, hampir saja umpan dari Vinicius Junior, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi. Sepertinya masih mencari rekannya, kali ini melebar memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia, namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia ke belakang, kali ini ke tengah sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan, jadi serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan kali ini pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada main nomor 5 Casemiro di sana, bergeser Casemiro sudah, balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Miguel Hayes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi, kali ini bola masih dimainkan oleh para main-main Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka, kali ini mendekati garis tengah kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola, sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa. Dia kembali lagi kali ini, Nusa pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana, balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana. Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia, Julian Raisen kepada Christopher Eger ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serlov belakang lagi dia, main nomor 5 di sana, nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland mencari rekan-rekannya. Siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya. Umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Serlov di sana. Masih Alexander Serlov belakang dia, bagaimana Sanderberg dan juga Martin Odegaard kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang. Martin Odegaard putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serlov di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki-kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan, namun gagal lagi. Christopher Eger, balik lagi ke belakang kali ini Brian Nyland, sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana, Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya Wolfie kali ini, David Wolfie, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan. Wolfie David Wolfi di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh main nomor 10 dari Norwegia, yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan? Pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia. Balik kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayangi oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia, bergeser kali ini pemain nomor punggung 6 Patrick Berg, kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Ramesh coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha, apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang. Kali ini pemain-pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia. Julian Raisen di sana, balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Eger di sana, di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nylon di sana, sang penjaga gawang. Masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong, Nylon. Langsung Nylon bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serloth, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos. Sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
0: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim, karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran, kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola. dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
9: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brasil yang menghela nafas. Ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi, agak sedikit mengecewakan pendukung Brasil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung Henderson break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah Henderson break ini, Bung Tovani?
0: Ya, di Henderson break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi. Dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
9: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
7: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini, dari Marquinhos sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali. Lagi-lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Namun, tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan. Dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Berbuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh Ojan Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saya dengan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nylon. Menatap ke depan Nylon, angkat langsung jauh depan. Bola melewati garis tengah. Terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang langsung membuang sekulit bundar tadi di sektor sebelah kiri. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia, sudah dilakukan. Ada Martin Odegaard mundur ke belakang kepada pemain dari Norwegia, Christopher Ayer. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moller Wolf. Sodokan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sanderberg. Mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke

Norwegia berbuah saja. Tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Nyland menjaga gawang dari Norwegia, sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo, nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi pada Casemiro, nampaknya mencari kawannya, angkat langsung ke depan pada Douglas Santos di sana. Cari pemain-pemain Brazil, ngembalun patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangin oleh dua pemain. Masih lagi bagian Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan, ada Ryan, 4-1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, ke 4-1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Norwegia, ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth, kirim kembali lagi pada Martin Odegaard, ke tengah Antonio Nusa, masih Antonio Nusa, 4-1-2 dengan Odegaard, berbahaya dari kotak penalti. Masih Odegaard, berputar-putar Odegaard di dalam kotak penalti, kirimkan tendangan, betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil. Bola dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Ellison, memakai kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sulimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Musa, berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem, memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa, bayangi pemain Danilo, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel, sodorkan pendek kepada Casemiro, nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang, ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi bagian nomor punggung 8, Guimarães. Martinelli sodorkan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sanderberg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan.

0: Berberg, pemain dari Norwegia, sorotan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg, si kanan kiri mencoba membangun serangan pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aliran Sorlot masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan. Sodorkan bola ke depan lagi ke Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil, ada Casemiro juga nampaknya. Sanderberg mundur kembali ke belakang, ada Antonio Nusa kini pemain dari Norwegia, jadi perebutan saya mencoba dikejar oleh Ryan, ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi masih terjadi duel udara namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, dibayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimares, balikan kepada Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil, masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil, ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah mencari Casemiro, tatap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri, ada Douglas Santos mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah, ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi, sodokan bola berlari ke tengah penalti, lepaskan tendangan berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada daerah kotak penalti namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nyland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia namun jatuh di kaki Antonio Nusa, sodorkan lagi ke depan tadi namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola, Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan bola lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi harusnya di sisi kiri, coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makin Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang sektor sebelah kiri, ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem, pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo, ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel yang juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya, ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi, Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, sodokan lagi Martin Odegaard, Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal pergerakan dari Odegaard berbuah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan, penjuru sudah dilakukan, mau dihalo saja. Di barisan Antonio Nusa kini mencoba giring bola atau juga terjadi perebutan bola di sana. Kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya. Masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães. Sodorkan ke tengah, mencari Casemiro. Casemiro mencari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan. Sodorkan bola ke depan, umpan 1-2. Berbahaya kini Matheus Cunha. Kirimkan bola ke depan Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang di sektor sebelah kanan. Kini bagaimana Martin Odegaard. Sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nailan, masih mencoba menguasai bola. Nailan sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di kanan tengah. Kemarin Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel. Dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali, namun membentur Martinelli tadi. Mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan. Bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Mendapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau termasuk duel kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja. Ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Melor Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard, lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem pada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar. Piala Dunia 2026, sodorkan lagi pada Nailan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi, datang lagi berbahaya, tendangan lagi Martin Odegaard, oh! Beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap si kulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro dan pemain dari Guimarães. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola, pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba melatih satu pemain, Ryson mundur ke belakang, Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi. Nampaknya tendangan dari Gomez kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke dalam, Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya yang melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli bersama pencorakannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan, sodor lagi pada Alexander Sørloth, masih Sørloth, kembali ke Sanderberg, berputar Sørloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang, ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Alisson tadi, yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan langsung. Pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vini dibandingkan oleh Ryson. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Terjatuh Vini namun bukan pelanggaran. Nah, aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Eger tadi yang mencoba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini, kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Sadd sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil melawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan. Iya. Kita tahu Norwegia ada yang dikasih offset di sana. dan dari situ saya melihat Brazil seolah terikut untuk bermain lebih berhati-hati karena setelah goal offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut, yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti. Beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Nilan di bawah Mister.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Ederson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, cari garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik. sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
1: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
2: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
1: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka. Namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina endurance ya. Bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua pendengar. Kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan
2: terkini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi. Sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari 3 pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, sili diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini, Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos, ke belakang dia. Bagaimana Magalhães coba membawa bola, sudah lewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berkait tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nylon, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia, yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sakulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia ada Wolfie tadi, belakang lagi ada penjaga gawang Nylon, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie, pendek saja dia pada Odegaard, belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, ternyata Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali ya kan, di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, gak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia ke sektor sebelah kiri, ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan, lini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bersama dengan Ryerson, belakang lagi pada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard tadi, bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard. Masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekannya, siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia, menguasai bola Hegem, kerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil. Masih Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri, balik lagi pada Bob, mencoba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola pan langsung ke tengah, yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana. Pendek saja dia kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg ke belakang, Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger, balik lagi kepada Hegem di sana. Sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia, ke belakang pada sang penjaga gawang Nylund. Masih penjaga gawang Nylund mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, pemain nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan. Kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini, melebar ke kanan. Bagaimana Dieterberg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, melakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini, Dieterberg melebar dia. Bagaimana Schjelderup, namun tidak berhasil. Schjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil dicuri Erling Haaland. Kali ini mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Dieterberg mencoba untuk melakukan penetrasi, namun gagal lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Dieterberg. Brazil, tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil. Karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan, sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini baik oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini, masih Vinicius Junior, namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti, menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya, ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan, pertahanan dari Norwegia akan mengambil tendangan sudut dan memperhatikan beberapa rekan yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengawalkan, berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada menor bung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana. Geser ke kanan lagi, kali ini pemain nomor punggung 3 Eger, bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia ke belakang lagi. Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini Odegaard, dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior. Masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Dalam kotak penalti terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sanderberg, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderberg, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem. Sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderberg kembali kepada Wolfie, pemain nomor 5, dan juga kepada Sanderberg di sana. Di tengah lingkaran pertandingan kali ini kepada Sanderberg lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Dibayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan, kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih Bro Tovani? Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Oh, gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra. Twing.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia ketemu lagi Endrick. Aduh, Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, sontekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Odegaard, maksud kami Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang Sontekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Söderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Odegaard beralih lagi kepada Söderberg, mainkan bola, menahan atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia, Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hagen, balikan lagi kepada Söderberg, mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nylund, masih menahan sepuluh bundar. Nylund angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi kini, bagaimana di sisi kanan pertahanan dan Danilo mencoba lagi lewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana, mencoba menguasai bola. Endrick ini liuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick, melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuki daerah kotak penalti dari Norwegia, bersiap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8 Guimares, sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nilan tadi. Oscar Bob mengukirkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, mencoba dihalau lagi, adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nilan. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja pemain belakang Brazil, kembalikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli, umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangi oleh juga Ryan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, Guimares nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nylund. Aksi yang luar biasa dari Nylund tadi, menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimares memanfaatkan umpan tadi. Guimares, sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nylund, belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryan dari kubu Norwegia digantikan Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Söderberg menguasai bola, pendek saja pada Hegem, alirkan lagi kepada Christopher Eger, mundurkan bola ke depan kepada Oscar Bob, mundur kepada Söderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimares kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Söderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hegem, memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Söderberg dibayangi ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mengenakan kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger, pendek saja, berikan lagi, mencoba mengatur tempo, mancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Lagi Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob, kerjasama umpan 1-2 berbahaya. Kini ada Martin Odegaard, serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg, sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang, ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi Brazil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja, namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia, sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schredrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar Bob mencoba 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar, masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil, sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
3: Iya, bersama itu Henderson Break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
2: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang, dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh kokohnya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilirup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Hydration Break nanti ini, karena kita tahu setelah Hydration Break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
3: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil, memang meski begitu Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Hydration Break sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Akan semakin menarik nampaknya dengan masuknya Neymar Junior.

Ya, sudah dilakukan untuk main Brazil, maksud saya sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia, Nyland di sini. Masih Nyland menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Ager di sana. Bergeser kepada Hegem, maksud saya, geser kepada Ager di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Ager, masih membawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh 3 pemain Inggris dari Brazil. Balik lagi kepada Ejem sana, ada Bob di sana, pendek dia, bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland. Kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengatuk-atik utang, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhaes di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia. Sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, main nomor 17, pendek saja kepada Ager. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia. Kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, main nomor 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem. Masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Ager di sana, main nomor punggung 3, Christopher Ager. Geser lagi kepada Hegem, lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, di belakang lagi dia, penjaga gawang Nyland. Coba untuk mencari rekannya, Orjan Nyland, penjaga gawang dari Norwegia. Pendek saja tadi, kali ini kepada Ager, dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard mencoba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan. Ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola. Sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat tercuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini yang dituju adalah Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior di sana, ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan. Kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard. Bergeser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob. Membawa ke tengah kali ini Odegaard, terjatuh satu pemain Brazil, Haaland. Dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sedrup, ternyata Andreas Sedrup, pemain yang masuk di babak kedua tadi, melakukan percobaan shooting, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola. 3 pemain Norwegia, 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana, kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sedrup di sana. Balik lagi kepada Bob, masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini dan pemain nomor punggung 5 nomor punggung 8 maksud kami, Peter Berg, Sanderberg di sana. Geser kepada Sedrup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia. Pemain nomor punggung 6 tadi, Peter Berg, kami tidak berhasil. Dihalau saja oleh pemain-pemain belakang

0: defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard geser dia pada Peter Berg atau Sanderberg di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sanderberg. Kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi, bagaimana Ager, Christopher Ager, dan juga main nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan, main-main Norwegia ini. Sanderberg dibayangi oleh Neymar Junior, bergeser lagi ke belakang, Orsnes. Ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini. Ke belakang, main Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang, Nyland. Yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia, kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17 Hegem di sana. Kasih Hegem bekerjasama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsnes kali ini melebar ke kanan, jadi serang dari Norwegia, Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil, tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães main nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh main nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sanderberg, dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peter Berg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju! Haaland! Erling Haaland! Berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Bung Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
2: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
2: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
3: Ya, Timnas Samba Brazil ya.
2: Iya, Samba.
3: Timnas Brazil menghadapi Samba. Kan?
1: Agak bingung nih, bingung.
2: Ya,
1: lawan ya, diri sendiri.
3: Iya, bingung juga.
2: Ya, tim A di tim C.
1: Iya. Ya.
2: Makin kacau lagi.
3: Ngelesnya udah kejauhan.
2: Makin kacau lagi.
1: Salat subuh dulu.
3: Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi, mencoba kirimkan lagi di sektor setengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil dari Danilo tadi alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, kembali ketat di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia tadi mencoba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke 81 memasuki menit ke 82 babak yang kedua ini. Kita nantikan tentu harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih membetulkan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang dia, menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Dan nantikan Neymar sudah lakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Mencoba Casemiro memperankan si kulit bundar, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, aksinya Neymar mutak-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan tadi membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard kerja sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi mundur kepada Hegem, kembali lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis yang mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöldrup tadi mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung sekulit bundar, bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos. Mencoba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodokan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan satu bersama Endrick sana, namun wow, Brazil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia berhasil diamankan oleh Nyland tadi. Mundur ke belakang, bagaimana pemain Brazil. Ada Neymar Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke daerah kotak penalti, berbahaya. Tidak ada lagi Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan 1-2, berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah. Sayang sekali. Bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Nyland.
4: Kita nantikan. Nailan masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nailan. Roger Nailan yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Roger Nailan. Lemparan ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wovica di sana yang sodorkan bola jauh ke depan. Coba dikuasai oleh pemain dari Brazil. Kemudian kembali lagi Odegaard. Menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Ada Patrick Berg. Ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia. Bangun serang, sodorkan lagi ke tengah mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Osnes? Sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard. Kembalikan lagi kepada Söderberg. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard. Berbahaya di daerah kotak penalti. Martin Odegaard akhirnya bukan umpan. Namun halo tadi pemain Brazil Martin Odegaard melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola. Mundur ke belakang pada Osners. Kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Ayer. Kemudian tengah-tengah Söderberg mundur ke belakang kepada Nailan. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Kalau kurang tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana. Namun lebih dekat kepada Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tadi Danilo sodorkan lagi, coba menguasai bola. Ini ada Oliveira, dan Oliveira sodorkan pada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior. Kembalikan lagi kepada Daniel Oliveira. Mundur ke belakang lagi pemain, ada Marquinhos sana. Kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola, angkat ke depan mencari Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Vini, namun dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Osnes. Belum membahayakan gawang dari Norwegia aksi dari Vinicius Junior. Tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia. Di babak yang kedua ini unggul Andreas Schoenberg nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Adalah bagaimana tendangan dia?
5: Gol! Tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia, menambah keunggulan kembali bagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Alisson Becker, membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
1: Ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka soalnya tidak fokus. Pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukkannya juga di klub, seperti bilang Utomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum kelengahan dari barisan Brazil, harus dibayar mahal karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini. Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
5: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, main Norwegia ini. tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Orsnes. Mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfi, sodokan lagi namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Enrique kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, mencoba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, coba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, kotak atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, umpan 1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Coba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Berg di sini, di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Berg berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang. Berikan lagi pada Wolfi, pada Eger, Christopher Eger dengan tenang. Sodorkan lagi, Hagen angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Brazil mencoba melewati, mencoba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar. Bayangnya ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Upaya kirimkan umpan di arah kotak penalti, namun tidak ada kawan di sana. Ada Orsnes, langsung saja sapu jauh ke depan Orsnes. Kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil. Ada Elisen Becker yang keluar dari sarangnya. Ada Danilo kini mencoba lagi sodorkan lagi bola ke depan. Brazil mencari gol bagi tim Samba, namun masih memiliki kesulitan. Ada Marquinhos mencoba mengejar bola. Marquinhos melewati garis tengah, kapten kesebelasan dari tim Samba ini. Marquinhos sodorkan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sebelah kiri. Ada juga bagaimana Viniciusnya kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain ada Gabriel. Sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas menguasai bola. Danilo mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Kita nampak melihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga barusan melakukan pergantian pemain. Ya, bagaimana aksi dari pemain Andreas Sørloth tadi, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ada Gabriel, sodokan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard berputar-putar, sodokan lagi kepada Bob, Oscar Bob. Tengah dia memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, mencoba berputar-putar. Martin Odegaard mundur ke belakang, ada Orsnes lagi, pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Sanderberg kirimkan umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan. Ada Vinicius Junior menjadi perebutan di sana, pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba mulai 1-2 pemain cukup percaya diri. Nampaknya pemain Norwegia terjatuh, Martin Odegaard mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior. Sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Ya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Unggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil.
4: Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan tendangan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior, kita masih nantikan, ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar. Bagaimana rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja. Lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola. Pendek saja kepada Gabriel. Masih Douglas Santos menguasai bola. Mengirimkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg. Bayangi ketat, ada Oxkabob sedotan kepada Anders juga, namun masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia. Sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard. Kita nantikan tendangan atau Nyland juga, kita nantikan apakah ini tendangan bebas atau dua penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari stadion New Jersey di kota New York ini. Ya, dengan penalti. Benar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Saad memberikan juga kepada Morgan Nyland untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior, ya, sedikit akan melakukan cywar ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga nggak ngerti, ya kan? Ya, punya lo, gue ke kanan, nendang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan? Biar gue gol gitu kali ya.
6: Masuk lagi nggak nih?
4: Nah, itu kita lihat nih. Maksudnya nih, Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar, ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini. Pelan-pelan saja, ya, sedikit ragu, agak malu-malu, iya, tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga, kan, udah gue bilang ke kiri. Itu katanya. Waduh, bercanda juga nih, ya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir. Harusnya memang segera berakhir nih pertandingan di babak yang kedua ini nih, Bung Tovan.
1: Ya, seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Iya. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Iya. Bisa memaksimalkan penalti jadi gol. Iya. Di tengah banter dari kiper lawan.
4: Bener juga tuh, kayaknya ngomong sama Nyland, nih akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih, kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Eh lah. Malah itu. Ya, kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Ismail Saad pada Orjen Nyland. Tersisa berapa detik saja, wasit Ismail Saad kick off kembali, kita nantikan. Sudah dilakukan kembali kick off, ada Orjen Nyland kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro, ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil, datang lagi kirimkan bola ke depan namun terlalu dekat kepada Orjen Nyland yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan, Orjen Nyland masih belum terhenti. Babak yang kedua ini ada Erling Haaland, Marquinhos mencoba mengumpul yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Saad sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia ya. Kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada pilunya kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Taufani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tom, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
8: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia, namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
7: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil, Bung?
8: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia, Orjen Nyland, yang patut diapresiasi menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
7: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
8: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi. Ya. Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satupun ada di pergantian di barisan pertahanan sebaliknya semuanya adalah penyerang yang kita tahu. Don Carlo memasukkan Endrick merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Ilan dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, dua gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
7: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
8: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
7: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat Bagan, Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
8: Ya, pemenang dari pertandingan Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
7: Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
8: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar, yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
7: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia, sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia. Pro
10: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
11: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
10: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
12: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
13: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Baik pendengar, senang sekali saya kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 1 sampai dengan 77 bersama Ustadz Sugianto.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذانك

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا

Al-Quran pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku,

0: Baik, selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Farhan dengan topik Benteng Penyelamat. Tetap stay tune di Pro 1 Sampang FM 100,8, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

lawannya adalah keselamatan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Untuk mencapai keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan, manusia butuh benteng. Benteng penyelamat diri dari gangguan-gangguan yang akan mengancam keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang beruntung itu orang yang selamat. Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Orang yang baik tempatnya di surga, orang yang tidak baik nanti tempatnya di neraka. Jadi memang tujuan utama manusia hidup ini adalah agar kelak menjadi orang yang selamat, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, bahwa menuju keselamatan, kelak masuk surga, ini terdapat banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan-tantangan. Sebagaimana sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang hidup dengan cara wirai, yaitu kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, istiqamah, dan memilih hidup dengan cara yang sederhana, tidak berfoya-foya, tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Sahabat itu adalah sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari. Sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada beliau, sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarrin, a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'uda?" Wahai sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, apakah engkau tahu bahwa di hadapan kita ini ada aqabatan ka'uda, perjalanan yang terjal, yang sulit untuk dilalui, la yas'aduha illa al-mukhifun, tidak bisa melintasi jalan terjal itu kecuali orang-orang yang ringan, orang-orang yang tidak punya beban yang berat. Itu maksudnya, untuk kita menuju ke surganya Allah itu ada aqobatan ka'uda, ada jalan-jalan yang terjal. Kita manusia sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga itu kecuali kita tidak punya beban yang berat. Kita berjalan dengan tanpa beban, jalannya ringan. Nah tentu kita penuh apa timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan beban yang sulit untuk melintasi jalan terjal itu? Sehingga apakah kita ini orang yang penuh beban atau orang yang tidak punya beban? Artinya kita ini ringan. Sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari bertanya, "Aminal mukhiffina ana aminal musqalin?" Ya Rasulullah, apakah kita ini, kami ini orang-orang yang ringan atau orang-orang yang berat, penuh beban? Maka Rasulullah bertanya, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah engkau punya makanan untuk dimakan hari ini? Qawlan na'am. Sahabat itu menjawab, "Na'am, ya, saya punya makanan untuk dimakan hari ini." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa tu'amu ba'da ghadin?" Apakah

0: kamu punya untuk dimakan besok? Qala na'am. Iya, saya punya. Rasulullah bertanya lagi. Wa ta'amu ba'da ghadin. Apakah kamu punya makanan untuk dimakan di hari lusa setelah besok? Sahabat itu menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, saya punya makanan untuk dimakan di besok lusa. Kemudian Rasulullah bersabda, lau kana indaka tu'amu thalathati ayyam kunta minal muthqalin. Jika engkau mempunyai makanan cukup untuk 3 hari, sekarang, besok dan lusa, maka engkau termasuk dari orang-orang yang berat bebannya. Artinya sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi bahan untuk kita tafakkur dan muhasabah. Apakah kita ini termasuk minal mukhifin, orang-orang yang ringan, atau minal muskolin, orang-orang yang berat bebannya sehingga sulit untuk sampai ke surga? Sabda Rasulullah, orang yang berat bebannya adalah orang yang cukup mempunyai kecukupan makanan untuk 3 hari. Punya makanan cukup 3 hari. Itu sudah berat. Kalau tidak cukup berarti mukhifin, ringan. Sedangkan kita, di dapur kita terdapat banyak makanan. Kita punya beras, stok beras berapa kilo. Kita punya stok jagung berapa kilo. Kita punya uang. Kita punya uang di bank. Kita punya uang di dompet. Kita punya emas. Kita punya banyak ikan. Kita punya banyak lauk pauk. Banyak sekali. Tentu ini beban bagi kita kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah ini setidaknya kita bisa mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah agar perjalanan kita ini ringan, mudah untuk mencapai surganya Allah, mari kita ringankan beban dengan cara tidak hubbud dunya, tidak mencintai dunia, syukuri apa yang ada. Tidak perlu kita terlalu ambisi kepada dunia, karena nyatanya dunia itu kelak akan menjadi beban kita. Jangan terlalu mencari dunia hanya untuk berfoya-foya. Boleh kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk syarat ibadah, boleh, dan itu pahala besar. Man sa'ali ya'iyalihi libtigha'i mardhatillah fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari, yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka orang itu seperti berperang fi sabilillah. Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mencari-cari dunia, ambisi dunia karena hanya untuk senang-senang saja, bersenang-senang saja, hanya untuk berfoya-foya saja. Ini kelak akan menjadi beban. Hisabnya berat. Itu yang pertama. Mari kita ringankan hidup kita dengan jangan terlalu mencintai dunia. Mari kita ringankan beban kita dengan tidak mencintai dunia, dengan tidak terlalu ambisi kepada urusan dunia. Syukuri apa yang ada. Kalau kita sekarang punya uang 50.000, syukuri yang 50.000 itu. Kalau kita sekarang yang dimakan hanyalah lauk pauk biasa saja, ya sudah, syukuri. Syukuri itu karena walaupun sederhana, kelak ringan kita tidak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri kita dengan hal-hal yang menjadi benteng penyelamat. Karena apa yang telah disampaikan tadi oleh Rasulullah, bahwa jalan menuju surga itu ada aqabah ka'udah, ada jalan terjal, ada rintangan, ada tantangan. Apa saja yang akan menjadi rintangan kita menuju surga? Yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat. yang wawailus syahwat, gangguan syahwat. Yang kedua adalah wawailus syaitan, gangguan setan. Jadi yang menjadi rintangan dan gangguan kita menuju surga adalah gangguan syahwat dan gangguan setan. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, benteng untuk penyelamat diri agar selamat dari gangguan setan itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa al-husun lil-mu'minin minasyaitan thalathatun. Ini benteng bagi orang-orang mukmin dari setan itu ada tiga. Jadi benteng orang-orang yang beriman agar selamat dari gangguan setan itu yaitu ada tiga. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Jadi orang kalau ingin selamat dari gangguan setan, maka cintailah masjid. Senang ibadah di masjid. Sholat lima waktunya di masjid. Lebih-lebih kalau bulan Ramadan, sering-seringlah iktikaf di masjid, membaca Quran, zikir, sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi orang kalau ada di masjid itu, berarti dia telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Makanya termasuk orang yang kelak selamat di padang mahsyar, tidak akan merasakan panas di padang mahsyar adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Kalau satu hari saja tidak hadir masjid, rasanya rindu, rasanya kangen, berarti hatinya mencintai masjid. Nah, kalau kita berada di masjid, itu berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullah hasnun. Zikir kepada Allah adalah benteng dari gangguan setan. Mari kita bentengi diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu selain membentengi dari gangguan setan, juga sebagai penenang hati. Orang yang senang berzikir, hatinya tentram, damai, pikirannya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Dan kata Imam Ghazali, ibadah yang paling ringan itu adalah berzikir. Kenapa? Karena bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja zikir itu. Bisa di pasar sambil berzikir boleh. Di masjid boleh. Di musala boleh. Di rumah-rumah boleh. Di jalan boleh. Sambil mengemudi boleh. Tidur-tiduran boleh. Berdiri boleh, telentang boleh, duduk jongkok boleh berzikir itu. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur, silakan. Punya wudu boleh, tidak punya wudu boleh. Zikir pakai suara keras boleh, namanya zikir jali. Zikir di hati boleh, namanya zikir khafi boleh. Jadi ibadah yang paling ringan adalah zikir. Bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Tasbih subhanallah, subhanallah boleh. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Pakai lafzul jalalah Allah, Allah, Allah saja boleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berzikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling ringan kapan saja, di mana saja dengan cara apapun saja. Makanya sabda Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu-waktu yang tidak diisi dengan pikir. Jadi nanti orang-orang penduduk surga itu menyesal ketika melihat buku-buku amalnya itu banyak yang kosong, tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan waktu ini berjalan diisi dengan kebaikan, setidaknya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, menyebut Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa zikir jali, zikir dengan suara keras, atau zikir khafi, zikir dengan hati saja, boleh-boleh saja. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, benteng yang ketiga adalah waqiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu berarti telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Jadi orang ahli Al-Quran itu tidak bisa digoda oleh setan, tidak bisa dijerumuskan oleh setan ke jalan yang menyesatkan. Orang-orang yang ahli Al-Quran. Makanya di sebuah riwayat dinyatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan empat golongan. Jadi ada empat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan urutan pertama adalah talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi mumpung masih hidup, apalagi bulan puasa seperti sekarang ini, ayo kita isi waktu dengan membaca Al-Quran. Satu huruf pahalanya 10. Kalau sambil tadabur makna, memikirkan maknanya, maka satu huruf pahalanya 50. Kalau di bulan Ramadan, al-hasanatu fi itu bi alfi hasanatin fi masiwah, dilipat 1000 kali lipat. Jadi kalau satu amal baik dilipat 1000 kali. Kalau baca Al-Quran satu huruf 10 kali, pahalanya 10 dikali 1000, 10.000. Kalau sambil tadabbur makna, berarti 50 satu huruf pahalanya dikali 1000, 50.000. Itu satu huruf. Apalagi kalau satu juz, apalagi kalau khatam, itu kehebatan membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu telah membentengi dirinya dari gangguan setan, dan orang ahli Quran itu ada termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Empat golongan yang dirindukan surga. Satu, orang yang ahli Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang as-sha'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah wa hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya, tidak suka ghibah, tidak suka adu domba, tidak suka berkata jorok, tidak suka berkata hal-hal yang menyakiti orang lain. Itu hafizul lisan, dirindukan surga. Dan yang keempat adalah wamut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nah, Ramadan ini yuk kita bersedekah. Karena orang lapar berpuasa sehari, kita memberi makanan, itu berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh surga. Mut'imil ji'an. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang memberikan makanan untuk buka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Jadi misalkan kita ngasih kurma atau ngasih buah-buahan atau ngasih es campur, ngasih kolak kepada orang tetangga-tetangga kita yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi yang telah diberi sedekah oleh kita itu. Jadi mumpung bulan puasa ini, ya kita amalkan itu. Satu, kita suka baca Al-Quran. Yang kedua, kita berpuasa. Yang ketiga, kita jaga lisan kita. Yang keempat, kita suka bersedekah, memberi makanan orang-orang yang berpuasa, baik diantarkan ke rumah-rumahnya, atau ditaruh di musala-musala, atau di masjid-masjid, agar menjadi takjil, menjadi apa hidangan puasa bagi orang-orang yang berpuasa, agar kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang telah memakan sedekah kita itu. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, kembali kepada pembahasan awal bahwa tema kajian pada kesempatan hari ini adalah benteng penyelamat. Kembali kepada sabda Rasulullah tadi bahwa jalan menuju surga ini ada jalan-jalan terjal dan tidak mungkin atau sulit untuk dilintasi kecuali orang yang ringan bebannya. Artinya orang-orang yang tidak mencintai dunia. Makanya agar kita menjadi orang selamat, mari kita bersihkan hati. Bersihkan hati agar hati kita tidak cinta dunia. Cinta dunia itu bukan tidak boleh usaha, bukan. Tapi jangan gantungan hati kepada dunia. Jangan cinta dunia. Jangan mencari dunia hanya untuk berfoya-foya saja. Jadi tinggalkan cinta dunia, itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri dari gangguan setan, dari gangguan syahwat. Lepaskan diri dari cinta syahwat dan bentengi diri dari gangguan setan. Bagaimana cara membentengi dari gangguan setan? Itu tadi dengan tiga perkara. Yang pertama, ayo cintai masjid. Sering hadir ke masjid, i'tikaf di masjid. Bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngaji ilmu, bisa zikir, bisa sholat sunnah dan lain sebagainya. Dengan hadir di masjid, berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Setan tidak akan mampu menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Yang kedua, bentengi diri kita, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir apa saja? Zikir lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah, istighfar, tasbih, tahmid, salawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bentengi diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal satu hari satu juz. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Dan orang-orang yang ahli Al-Quran, kelak di kuburan akan menjadi temannya. Quran akan menjadi sahabatnya. Dan kelak di padang mahsyar, Quran akan menjadi sahabatnya. Kelak di yaumus sirat, di hari titian amal, di hari titian itu, maka Quran akan menjadi pelindungnya. Makanya ayo mulai hidup di dunia ini cintai Al-Quran, agar Al-Quran akan menjadi sahabat kita kelak ketika kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi aj'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil wa yaumil qiyamati rafiqa wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Mudah-mudahan Al-Qur'an akan menjadi sahabat kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, barang ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita bersama, menjadi apa pedoman hidup bagi kita bersama, agar kita menjadi orang yang selamat fit dunia wal akhirah, kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila tariq tariqil anbiya wa tariqil mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Pagi dan tepat pukul 6 pagi saatnya kita akan menuju ke Pro 1 RRI Sumeneb untuk mengikuti berita pagi. Selamat pendengar pukul 6 waktu Barat, kita ikuti di Senin 6 Juli, kita akan menyampaikan informasi selengkap. Pemerintah Kabupaten menyiapkan langkah antrian panjang SU. Selain penambahan kuota BBM subsidi, PM mendorong percepatan pembelian di lab Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten akan mengajukan kuota perdan biosolar kepada pihak Migas. Langkah tersebut menyusul meningkat kebutuhan masyarakat memicu antrian di sejumlah SU dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan mudah perekonomian dan aset Kap Samri beri menjelas, usulan itu dan hasil rapat asli bersama pendapat Raniaga Balinus dan PSPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM tidak berkurang, namun jumlah terus meningkat. Selain mengusulkan kuota, Pemkang juga meminta pernah mengevaluasi pembinaan QR kuota pembelian BBM subsidi. Si diharapkan mendapat 4 pelayanan sehingga tunggu masyarakat PBU menjadi lebat.
2: Pemkap sangat mengambil langkah langkah dan antaranya satu, Pemkap sangat akan dengan penambahan kuota lidah dan biosolar ke BPMS. Kemudian yang kedua, Pemkap Sampang Pertamina dapat agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem QR code ya, tapi masih agar layanannya lebih singkat.
1: Abdi berharap masyarakat yang menguasai ekonomi tetap BBM donasi agar penyalurannya dan biosolar tepat sasaran. Koordinasi dengan Migas dan Pertamina akan teruskan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan dan antrian dapat minimalkan. Dari Sampang Madura melaporkan.
0: Antrian kendaraan di sejumlah Sumeneb masih terkini, kondisi ini dikeluarkan karena menghabiskan berjam-jam. Menanggapi hal tersebut, KESD Dadang Dedis mengatakan BBM bersubsidi ke seluruh SP jalan normal. Antrian dipicu meningkatkan pertalite harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Sebagian yang biasanya menggunakan mak beralih menggunakan bersubsidi dan BBM bulan Juli yang lebih rendah dibandingkan pada bulan terdapat alokasi untuk hari besar keagamaan.
3: Mudah juga ini jadi bukan kepada pihak Pertamina kepada BBM utamanya penambahan kuota BBM bersubsidi. Hanya kami kepada mereka tidak bukan pembiayaan BBM berlebihan. Agar tidak paling karena terus berjalan dilakukan oleh Pertamina, Mbak. Mengharapkan kepada masyarakat yang mampu payu menggunakan BBM non bersubsidi karena subsidi itu untuk masyarakat miskin.
0: Pemerintah terus berkoordinasi dengan mempercepat termasuk mengusulkan mobil tangki dan penataan ulang kuota SPB dikeluarkan awal Juli. Dadang mengingatkan tidak melakukan BBM berlebihan pada distribusi merata. Selain itu mampu diharapkan BBM non subsidi BBM bersubsidi prioritaskan bakat yang berhak menyerah. Berikut harapan masyarakat kondisi ketersediaan di masing-masing masa.
4: Sahawi, ketika melihat angka BBM, maka bertanya masuk saya, apa BBM antri? Saya BBM antri. Di abda pasokan bat apalagi pay ada kenaikan BBM.
5: Saya Budi Sumeneb, menurutnya antrian BBM di akhir ketika tah menambah jamin pasokan ke daerah serta mengumum BBM subsidi dan non subsidi maka otomatis tidak lagi mulut namun pemantauan ada permainan awal.
6: Saya anggar antrian BBM terutama pertalite kalau bersubsidi tetap menjadi fenomena setiap hari. Dan bukan hanya yang terlihat, BBM bersih sering kosong. Di SPB bahkan yang non-fi juga kosong. Agar tidak sampai menekan mata. Soalnya menurut saya pemerintah harus berbuatnya segera pasokan

0: dan BBM dan pas yang distribusi di topik komentar hari ini disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Antrian panjang di sejumlah SKU di Madura terjadi beberapa hari terakhir di perhatian pihak. Bagi sebagian rakyat, itu yang seharusnya kan untuk kini harus diiskan di barisan yang mengulang menunggu giliran bahan bakar. Ini tentu bak kepada aktif ekonomi hingga batas masyarakat gantung kepada kelancaran usia energi. Namun situasi ini juga dipahami secara mudah dan tidak dilihat dari yangnya anti SPBU. Distribusi BBM merupakan sistem yang melibatkan proses pasokan angkutan dan hingga pan kepada masyarakat. Salah satu rantai mengalami dampak dapat dirasakan secara luas dalam waktu yang relatif. Itu percepatan busi menjadi penting agar masyarakat dapat kembali terpendam merata. Di saat sama keterbukaan masih kepada publik juga menjadi bagi tidak kalah penting. Masih membutuhkan peran yang jelas kondisi pasokan lengkap penanganan dan perkiraan itu distribusi normal. Informasi yang akan membalik percayaan sehingga mengurangi kekawan yang dapat pembelian secara berlebihan. Bagi Madura, kelancaran distribusi BBM arti yang jelas daripada ketersediaan bakar di SPBU. Energi menjadi penggerak nelayan, tani, pelaha, terasi, hiyanan publik di wilayah. Karena itu, upaya memperkuat sistem distribusi merupakan bagian menjaga keuntungan aktivis masyarakat dan pemilihan daerah. Padahnya yang diharapkan hanya berantrian, bukan hadirnya pastian bahwa energi ikat dapat penuhi secara aman rata dan kelanjutan. Sekian komen, selamat pagi.
0: Anda masih mengenai RRI berjejaring bersama Mempang, dapat diakses rri.co.aplikasi RRI Digital YouTube RRI semua. Berada info live, Polres Pamekasan menindakkan tindak pidana pencurian dengan mengungkap kasus dalam kurun waktu. Telah menetapkan sejumlah barang hasil kejahatan turunkan. Berikutlah di JP.
2: 7 kasus pencurian Polres Pamekasan sepekan terakhir dengan mengamankan tersangka. Mas Polres Pamekasan Dayoni Evan mengatakan menangkap para tersangka. Petugas mengamankan sejumlah bukti berupa setor, ponsel, sin pompa air. Menurut Evan, tindakan ini bentuk Menpolri untuk tas segala bentuk kriminalitas ya. Hukum Kabupaten Makassar tambang bulu.
3: Komitmen penuh untuk memberantas tindak kriminal di wilayah hukum Kabupaten Makassar pandang bulu. Dalam kurun satu pekan saja Satreskrim unsur polsek berhasil mengamankan para terduga dari topik yang berbeda beserta sejumlah barang bukti operasional maupun kejahatan.
2: Ibda ini Evan Pratama ikan gulikan kepastian huta efek jera imal bagi para terduga. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan menerapkan pasal pidana secara tegas proporsional.
0: Baik, pendengar, Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran 570 juta memperbaiki rumah warga sekategori tidak. Bantuan ini
2: diberikan bagi para terduga. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan menerapkan pasal pidana secara tegas proporsional.
0: Baik, pendengar, Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran 570 juta memperbaiki rumah warga sekategori tidak. Bantuan ini berdasarkan prioritaskan bagi yang membutuhkan. Is melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukim DLH Perkip kembali menggunakan program perbaikan tidak layak huni ini. Meski bantuan di lokasi sangat tinggi, pemerintah daerah berkomitmen dan penanganan sahan sesuai kemampuan APBD. Kepala Bidang Rakyat dan Pemukim DLH Perkip Sampang, Perkip menjelaskan untuk tahun ini menetapkan 19 unit sebagai target pembangunan. Menegaskan 19 unit rumah tidak dilakukan sembar. Seluruh daftar bantuan telah proses verifikat berdasarkan rekomendasi dari kecamatan.
5: Banyak juga evakuasi karena untuk bantu bala ambil yang prioritas di kecamatan itu ya. Nah, kalau misalnya sudah ternyata mau bangun di sana sudah bantuan dari lain ya kita batal.
4: Menurut Rokeri, 19 unit antaranya karena alam, sedangkan lainnya yang merupakan reguler. Tuan setiap unit 30 juta sehingga anggaran yang digelontor capai 170 juta rupiah.

0: olahraga petang info pisu menepam atlet terbaik internasional Vitasional petang namen. Pemorken.
1: Federasi Petang Indonesia Kopi Kabupaten dipastikan akan dalam kejuaraan bertajuk Invitational Petang Turnamen. Turnamen berskala nasional tersebut dijadwalkan mulai bergulir Juli 2006. Ketua Harian Menep Taufik Rahmatkan bahwa pihak mempersiapkan andalan laga di ajang tersebut. Para atlet menjalani program intensif beberapa pekan terakhir khususkan pada peningkatan strategi setelah bertanding.
2: Latihan iya lain memang untuk persiapan pembelajaran baru, Mbak. Masih latihan belum, Mbak. Pentingnya masih belum, tapi latihannya intens. Dan juga peserta yang gabung, ya. Jadi latihan bersama seperti itu mungkin lebih untuk tapi yang baru banget.
1: Tommy skuadnya memasang ketat dengan editor luar negeri karena luasnya berkat terus dilakukan benahi kekurangan pengalaman di level channel. Channel ini juga dihadiri modal berharga dalam mendongkrak jam atlet petang. Kopi Susu melihatkan hasil berupa raihan medali dari atlet potensi kirim mengingat mereka menurut grafik yang sangat baik selama masa pelatihan.

Baik, sekian bagi produksi radio Indonesia Suntik dan saran melalui 0328-3996 dari Sumeneb Yahoo. Dari lantai Sumarjo 26, kita yuk bersama kerabat gue. Pamit undur diri, selamat pagi.

Baik, pendengar, masih bersama saya Ratna di Sempang Pagi hari ini. 23 menit lepas dari jam 6 pagi, tentunya masih banyak ya program lainnya akan hadir untuk Anda, dan juga tentunya berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan untuk menggali informasi saat ini tentang kita akan awal dengan informasi tentang perakiran cuaca pendengar untuk kawasan Kota Sampang dan wilayah seluruh kecamatan Kabupaten Sampang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan seluruh wilayah Kabupaten Sampang umumnya berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan atau gerimis yang bersifat lokal pada sore hari hingga malam. Dan secara keseluruhan ini juga suhu udara bergeser antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara mencapai 70 hingga 82%. Dan ada beberapa, maksudnya perincian perakiran untuk 14 kecamatan di Kecamatan Sampang. Untuk Kecamatan Sampang, pagi cerah berawan, siang sore berawan tebal, dan malam berawan potensi gerimis. Untuk Camplong, Ompen, juga Torcun, pagi cerah berawan, siang sore berawan tebal, dan malam berawan kemungkinan hujan ringan atau hujan lokal dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Banyuates, Kedungdung, Tampelangan, ini juga cerah berawan, siang dan sore ini berawan tebal, malam berawan potensi hujan ringan untuk wilayah pesisir dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk Kecamatan Cerengik, Kesokobeun, dan Serese, pagi cerah berawan, siang hingga sore berawan, dan malam sebagian berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 29 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Karangpenang, Ketapang, Pengaringan, Robatal, juga perakiran cuaca juga cerah berawan pendengar, dan siang hingga sore hari berawan tebal dengan suhu berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius. Dan himbau untuk seluruh warga yang beraktivitas di luar, apalagi nelayan nih ya. Nah, ini juga diminta waspada karena potensi hujan mendadak serta kecepatan angin cukup kencang di sekitar atau di wilayah pesisir pendengar. Dan tentunya Anda sudah dihimbau ya untuk tetap selalu update informasi tentang cuaca tentunya dengan melalui laman resmi dari BMKG. Dan masih banyak informasi lainnya akan diberitahukan Anda, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz untuk informasi dan inspirasi. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update tentunya di rri.co.id. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini lagi on the way atau kemanapun ya, Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital melalui rri.co.id. Maaf, melalui aplikasi RRI Digital Anda bisa mendownload ya di Play Store, dan Anda bisa ikuti berbagai siaran dan program lainnya melalui HP, karena dimanapun kapan itu Anda bisa dengarkan siaran kami dengan RRI Digital pendengar. Masih di Sempang Pagi, kita lanjut perjalanan kita dan sebuah lagu untuk Anda, satu-satu untuk Anda.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

Masih di Sampang Pagi Pendengar, perjalanan kita masih lanjut di pagi hari ini di Senin ya. Di hari Senin 6 Juli 2026 pendengar. Informasi berikutnya yaitu terkait harga pangan, harga pokok pangan di hari ini khususnya Kabupaten Sampang dan sekitarnya pendengar. Di hari sebentar. Di hari ini ya, oke. Dan untuk kali tanggal 6 Juli 2026 terkait harga bahan pokok seperti beras, untuk beras premium ini masih ya dengan harga yang sama untuk harga pokoknya Rp12.930. Untuk gula kristal juga masih di harga yang sama di Rp17.212. Untuk minyak goreng curah, minyak kita semuanya masih dengan harga tetap dengar ya di harga yang sama dengan kemarin 20 untuk harga minyak goreng curah 20.400, untuk minyak goreng kemasan premium 21.780, dan untuk minyak goreng kita di harga yang sama yaitu di 16.189. Untuk daging sapi ini juga masih sama di harga Rp125.500, dan untuk daging ayam ras juga naik ya sekitaran hanya Rp50 saja, dari harga Rp30.900 menjadi Rp30.960. Dan untuk telur ayam ini juga mengalami hanya kenaikan yang sedikit pendengar ya, dari Rp23.080 menjadi Rp23.090 pendengar per kilogramnya. Untuk harga cabai merah keriting ini untuk percabean kayaknya mengalami kenaikan pendengar ya. Untuk cabai merah keriting dari Rp31.160 menjadi Rp31.330. Untuk cabai merah besar dari Rp30.100 menjadi Rp30.350. Untuk cabai rawit merah jadi dari Rp41.100 menjadi Rp42.500. Dan untuk bawang merah ini juga mengalami kenaikan pendengar. Kalau kemarin di harga Rp36.900 untuk hari ini Rp37.050. Dan untuk bawang putih Sinchu atau Honan ini di harga Rp35.320 menjadi Rp35.350. Dan untuk seperti gubis ini juga mengalami penurunan ya. Untuk kentang ini juga mengalami kenaikan hanya Rp15 saja. Untuk wortel ini juga masih harga yang sama di Rp14.470. Dan itu tadi pendengar beberapa harga pangan yang Anda bisa dengarkan ya di pagi hari ini di informasi pangan untuk hari Senin ini di 6 Juli 2026. Dan tentunya masih banyak informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 7 kita akan mendengarkan dan menyaksikan kembali Piala Dunia 2026 di babak 16 besar pendengar. Berarti jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan

0: akan mendengarkan siaran langsung antara Meksiko dan Inggris. Baik, langsung saja pendengar, kita simak bersama. Kita akan menuju Pertiga Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia 2026.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maka sekarang sudah 3,6%. Hasilnya ini satu angka yang luar biasa.
3: Karena itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
2: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik. BPB dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
2: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel.